0: dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah pondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
1: Ini contoh.
2: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
3: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
4: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
3: kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, kan? Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Tesek sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
7: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu, dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem tanpa kantor.
8: Ya, termasuk yang pesantren kami dicek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang, mengaku orangnya siapapun, kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa. Jadi semua kita by system, dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
10: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
9: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
11: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
9: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas status ini.
13: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat Padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
12: Kekecewaan dari kami selaku keluarga. Pertama, ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat. Namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
13: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
14: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan
15: enggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang di mana waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
12: Ada para keluarga kami. Sampai
15: sekarang juga belum ada sih. Keputusannya apa,
12: hasilnya apa,
15: belum sampai sekarang belum ada. Tolong
12: kalau ada yang nirempati, yang seharusnya tidak
15: dicariin lah.
12: Keluarkan.
13: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
18: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
17: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
19: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
20: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
19: Economic integration and the community building process.
17: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
16: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
21: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen dan kerjasama yang erat.
16: Sustained commitment and close cooperation.
17: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan, Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
22: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
17: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni-seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan Hari Jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
0: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
1: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
0: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TB.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Ya, beberapa di bersama untuk edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz.

pendengar Akademisi Universitas Muhammadiyah Jambi, peserta FGD, akademisi dan peneliti lembaga riset bersama Bank Indonesia ya. Ketika dunia kembali diguncang konflik geopolitik, hampir semua negara merasakan dampaknya. Eskalasi ketegangan di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak, memperkuat dolar Amerika Serikat dan meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Dalam situasi seperti itu, pendengar, Indonesia menghadapi tantangan yang sama, menjadi nilai tukar rupiah tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Di tengah tekanan tersebut ya, Bank Indonesia memilih mempertahankan BI rate sebesar 5,75%. Inflasi Juli 2026 juga tetap terjaga pada 2,88%, masih berada dalam sasaran 2,51%. Pendengar, bagi masyarakat BI rate mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari, namun bagi Jambi yang perekonomiannya bertumpu pada ekspor komoditas, stabilitas rupiah justru menjadi salah satu fondasi penting. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ekonomi Jambi pada triwulan 2 2026 tumbuh

0: 4,15% dengan PDBRB mencapai sekitar 96,62 triliun. Hadir untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.
1: Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi. Dengan sendirinya, keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

0: Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Setiap menit, bahkan setiap detik yang berlalu takkan pernah terulang kembali. Karena itu, gunakan ia sebaik-baiknya. Pesan ini disampaikan oleh
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

I know, but I mean, it's kinda different though.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz tentunya hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan dengan kehadiran Wamen di Desmen RI bekerja beserta rombongan di Provinsi Jambi ini sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Jambi. Hal ini disampaikan Wagub ketika mendampingi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Dr. Fajar Riza Ul Haq. MM dalam acara launching aplikasi Bungo Pintar yang digelar di ruang Cempaka Kuning kantor Bapeda Kabupaten Bungo. Wagub Sani menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat ya agar pembangunan pendidikan berjalan dengan merata dan program prioritas dapat dipercepat penyelesaiannya. Terkait dengan peluncuran aplikasi Bungo Pintar, Wagub Sani menyebutkan inovasi digital ini bukan sekedar mengikuti tren, akan tetapi komitmen nyata untuk memotong birokrasi dan juga membuka akses informasi pendidikan yang transparan. Ia berharap peluncuran ini semakin mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang berkualitas di Provinsi Jambi, serta melahirkan generasi bungo yang cerdas, unggul, dan siap bersaing di tingkat nasional ataupun global. Baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini tetap bersama kami di 96,7 MHz.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Makasih loh, Pak Odang, airnya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: Yuk, rolling. Action. Mundur.
1: Oke. Okay. Ah, lihat ya. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll dong.
1: Dari depan aja ya, lipsingnya di depan ya, tim ya.
3: Di depan.
0: Belum.
1: Masih aja mikro karena biar enggak terlalu aku bawa deh.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Ya.
4: Yo ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Iya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.
1: Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambat kemana-mana. Tolong! Tolong kebakaran!

0: Bob membuka lahan dengan cara membakar.
1: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

Ya, Bebrengan untuk kebersamaan di edisi pagi ini masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar ya di 96,7 MHz yang lagi mendengarkan melalui radio digital audio streaming. Kami ucapkan selamat pagi.

Ya, Bapendengar masih hadir menemani Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Selamat berakhir pekan juga pastinya untuk Anda ya. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tenaga kesehatan mengedepankan empati dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pasien termasuk peserta BPJS Kesehatan. Ia menegaskan peristiwa yang ramai diperbincangkan terkait dengan pasien BPJS harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Pernyataannya disampaikan menyusul munculnya komentar yang dinilai tidak berempati terhadap seorang pasien BPJS oleh sejumlah akun media sosial yang diduga digunakan oleh tenaga kesehatan. Menurut Puan, pelayanan kesehatan tidak boleh kehilangan empati karena menyangkut aspek kemanusiaan sekaligus kualitas pelayanan publik. Ia pun menyoroti rangkaian peristiwa yang bermula dari keluhan pasien mengenai lambatnya pelayanan rumah sakit, kemudian disusul komentar bernada perundungan dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial hingga pasien meninggal dunia. Menurutnya hal ini harus menjadi perhatian serius ya, peristiwa ini menyentuh hal yang paling mendasar dalam pelayanan kesehatan, yaitu kepercayaan masyarakat bahwa negara akan hadir ketika seseorang berada dalam kondisi paling rentan. Puan juga mendorong pemerintah menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari kapasitas rumah sakit, ketersediaan fasilitas sistem kesehatan nasional, hingga budaya pelayanan yang mengedepankan kemanusiaan. Untuk kebersamaan di edisi hari ini, tetap bersama kami di 9.

0: Loh, loh, loh, loh.
1: Kerannya kok nggak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Lanjut ya, kita jalanin dulu aja gimana?
5: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

informasi dan inspirasi.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Bebrenger untuk kebersamaan di edisi siang ini masih menemani dan menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami pendengar ya. Selamat berakhir pekan edisi Sabtu 8 Agustus 2026.

Pemerintah merencanakan pembaruan buku ajar nasional dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Langkah tersebut mencakup perbaikan kualitas tampilan fisik serta peningkatan mutu seluruh materi pelajaran siswa. Kebijakan strategis ini pendengarnya berawal dari hasil evaluasi langsung Presiden Prabowo Subianto pada sejumlah sekolah. Kepala negara mendapati materi buku pembelajaran cepat rusak

0: menggunakan berbagai sampel buku ajar dari negara tetangga. Buku pelajaran tersebut berasal dari negara Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, hingga Vietnam untuk dipelajari. Baik, pendengar, hingga pukul 10 nanti masih hadir menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Yep.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita

0: Entah deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Ya, berdengar untuk kebersamaan di edisi hari ini ya, tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara. Untuk selanjutnya rekan kami yang akan menemani Anda pendengar Melavika ya. Saya John dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang tentunya untuk pendengar RRI dimanapun berada. Senang sekali pagi ini kita kembali bersama dalam program Kita Indonesia. Dan pendengar tentunya untuk kebersamaan pagi hari ini kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Pendengar kali ini kita mengangkat tema yaitu sangat relevan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pemuda penerus cita-cita kemerdekaan mengabdikan diri untuk kemajuan daerah tercinta. Dan pendengar, tentunya di studio kami telah hadir bersama kita dua narasumber untuk pagi hari ini, ada Marta Jaya SPD MPD dan juga Amaldin. Dan juga Marta Jaya ini adalah seorang akademisi sekaligus penggiat ekonomi digital dari Kota Sungai Penuh. Dan juga Amaldin adalah seorang siswa SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Dan tentunya juga sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Dan pendengar, kita sapa dulu dua narasumber kita untuk kebersamaan pagi hari ini. Assalamualaikum Marta. Iya. Assalamualaikum, ulang lagi deh. Assalamualaikum Marta.
6: Waalaikumsalam Kak Mer.
5: Iya, assalamualaikum juga Amaldin.
7: Waalaikumsalam Kak Mer.
5: Iya, ini kedua kakak beradik ini yang datang ke sini. Ini udah untuk kesekian kalinya Marta diundang ke RRI. Karena memang banyak sekali yang bisa digali dari Marta. Dan salah satunya adalah Marta juga menjadi salah satu pemuda pelopor yang nantinya pemuda pelopor Provinsi Jambi. Iya. Dan tentunya pendengar kita sapa dulu, apa kabar untuk hari ini Marta?
6: Ya, alhamdulillah baik Kak Mel. Dan pertama ucapan terima kasih kepada Kak Mel selaku host, kemudian para kru RRI yang telah memberikan kesempatan sehingga pada saat ini kita bisa berdialog. Dan tentunya kami berharap obrolan ini bukan sekedar menjadi ajang apa berbagi pengalaman pribadi saja, tidak, tetapi juga bisa menjadi ruang untuk saling menguatkan bahwa setiap pemuda itu memiliki kesempatan untuk memberikan manfaat sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti itu.
5: Betul. Dan juga ke Amaldin sendiri, apa kabar Amaldin?
7: Alhamdulillah baik Kak.
5: Iya, bahagia ya, bangga ya punya kakak yang bisa ini istilahnya membangun ke daerah tercinta dan juga kembali ke daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun daerah sendiri, apalagi di dunia digital saat sekarang ini memang jarang pemuda-pemuda yang mau dan maju begitu. Dan langsung saja, bagaimana perasaan hari ini? Udah diundang beberapa kali ke RRI?
6: Ya, pertama tentu sangat senang sekali dan saya selalu memanfaatkan setiap momentum itu bagaimana kita bisa memberi manfaat. Karena kita tidak tahu ya, mungkin dengan beberapa kata yang kita lontarkan itu bisa menjadi pencerah untuk orang lain, sehingga itu ya bisa merubah orang. Saya memanfaatkan itu kan.
5: Iya. Dan juga menurut Martha sendiri, apa sih, karena kita kan sebentar lagi dengan kemerdekaan RI ini, menurut Martha apa makna kemerdekaan bagi pemuda masa kini?
6: Ya. Kalau kita melihat dahulu, para pendiri bangsa itu, mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan mengangkat senjata. Kemudian, dan saya melihat khusus hari ini, perjuangan kita itu berbeda. Tantangan kita adalah bagaimana kita bisa mengisi ruang kemerdekaan itu dengan karya, kemudian dengan inovasi, dan dengan pengabdian. Karena menurut saya kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, bukan. Tetapi juga bebas dari ketertinggalan. Bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, dan bebas dari ketergantungan. Dan sebagai pemuda, kita memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan solusi atas persoalan-persoalan tadi melalui kemampuan yang kita miliki, seperti itu.
5: Iya, dan ini kan menurut Martha sendiri sebagai pemuda, apalagi yang nantinya akan membawa nama harum Kota Sungai Penuh menjadi pemuda pelopor untuk Provinsi Jambi sendiri dalam hal digital. Dan juga Amaldin sendiri deh sebagai siswa, sekarang masih siswa dong?
7: Masih.
5: Ya, gimana menurut Amaldin sendiri terhadap kemerdekaan menurut Amaldin?
7: Ya, kalau di zaman sekarang, mungkin kemerdekaan dulu, mungkin secara peperangan itu yang menentukan.
5: Iya.
7: Tapi di zaman sekarang, bisa kita melalui karya yang seperti abang saya bilang tadi. Kita sebagai anak muda sangat perlu belajar menurut sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai perkembangan zaman sekarang, semua masyarakat sudah menggunakan gadget. Dan saya pribadi sangat sangat menuntut kepada para pemuda belajar untuk menggunakan gadget lebih bijak.
5: Iya, lebih baik lagi. Iya. Dan juga ini banyak anak muda memilih merantau. Mengapa? Tentunya Martha sendiri justru memilih kembali ke daerah. Kemarin-kemarin kan sempat di luar nih. Kenapa harus balik lagi ke Sungai Penuh?
6: Ya, sebenarnya pernah dibahas kayak pada dialog pertama di bulan Juni 2025 ya. Ya, memang dahulu kami awalnya kuliah di Yogyakarta, kemudian berkarir di Lukman Hakim International School dan juga di UIM sebagai dosen. Kemudian selang beberapa waktu kemudian kami memilih untuk pulang ke kampung halaman. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwa memilih langkah pulang itu bukan karena tidak memiliki kesempatan di luar daerah ya. Tapi kami memilih pulang karena kami percaya bahwa ilmu akan lebih bermakna ketika dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tempat kita tinggal gitu. Dan saya melihat daerah kita khususnya di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci itu memiliki potensi yang luar biasa yang dibutuhkan bukan hanya sumber daya tetapi juga kolaborasi dan keberanian untuk memulai. Nah, terkadang untuk memulai itu yang susah.
5: Susah, betul.
6: Dicari sosok pelopor atau penggerak sehingga saya merasa terpanggil dan siap untuk berkontribusi,
5: Di situ. Iya. Dan bahwasanya memang Martha merupakan adalah penggerak, salah satunya adalah fokusnya pada ekonomi digital. Kenapa bisa memilih fokus pada ekonomi digital sendiri?
6: Ya. Pertama, tentunya kita melihat perkembangan teknologi yang ada saat ini cukup masif sekali. Dan itu tidak bisa kita hindari, kan? Dan pertanyaannya sebenarnya itu bukan lagi apakah kita siap atau tidak, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu agar bisa memberi manfaat untuk masyarakat luas.
5: Iya, betul.
6: Nah, bagi saya, ekonomi digital itu bukan sekedar berbicara tentang aplikasi atau internet. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi itu mampu membuka akses pasar, memperluas kesempatan, kemudian juga memperluas kesempatan kita belajar, memperkuat usaha masyarakat, dan menciptakan peluang baru bagi generasi muda. Yang sebenarnya kalau Kak Mel lihat, beberapa pekan yang lalu ya, itu ada adik-adik Karang Taruna.
5: Iya, Karang Taruna kan? Dari Lanjung.
6: Mereka kami bina, ayo kita buat inovasi, buat marketplace.
5: Iya.
6: Dan bahkan sekarang kita berani klaim kalau untuk di Kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi, Karang Taruna yang memiliki marketplace baru itu
5: baru satu-satunya. Iya, betul.
6: Dan itu para pendengar bisa riset. Dan saya merasa bangga dengan mereka karena mereka mau bergerak, mau mengembangkan, dan kami mengarahkan, ayo kami bangun, adik-adik kembangkan, ayo kita
5: sama-sama
6: kita,
5: bergerak.
6: Kita sama-sama bergerak. Kita bangun branding desa. Karena kebanyak masalah selama ini kita enggak punya branding, enggak?
5: Iya, betul.
6: Iya kan?
5: Iya.
6: Mohon maaf. Ini bisa jadi kritik sekaligus masukan.
5: Iya.
6: Misalnya Kota Sungai Penuh saja,
5: Karang Taruna ada tapi dia tidak bergerak. Betul.
6: Bahkan di luar sana kalau misal mungkin disebut nama Sungai Penuh, orang agak asing, Kak.
5: Iya, betul.
6: Beda dengan kabupaten tetangga Kerinci, ya, Kabupaten Kerinci. Ketika disebut, ya mereka punya brand pariwisatanya,
5: Gunung Kerinci,
6: dengan Gunung Kerincinya, dengan makanan khasnya. Tapi beda dengan Kota Sungai Penuh, kita sampai saat ini saya merasa belum, kita belum belum memiliki branding. Dan saya punya sebuah harapan bagaimana nanti suatu saat Kota Sungai Penuh bisa dikenal dengan branding marketplace UMKM-nya, dan kami yang akan memulai itu dari desa gitu. Dan kemudian kami juga mengajak rekan-rekan pemuda, ayo kita belajar bareng, kita kembangkan sesuatu yang baru, yang itu belum pernah belum pernah ada gitu. Ya walaupun di luar sana banyak yang membuat, tapi dalam bentuk corporate, Kak.
5: Iya.
6: Dalam perusahaan bentuk besar. Perusahaan itu mereka melaksanakan, tapi kalau spesifik pemuda yang mengerjakan itu belum ada.
5: Iya.
6: Dan kami memulai itu, misalnya yang kami bina ada Melai, itu yang baru, Kak. Dia mirip marketplace tapi juga ada layanan antar jemputnya, ada layanan just tip-nya. Para pelaku UMKM juga bisa menitipkan barangnya di sana. Kemudian ada Momenta, sejenis platform undangan, photo booth. Itu saya gerakkan para pemuda di desa yang mengelola.
5: Mengelola, oke. Okay.
6: Mungkin Amal ya yang menyaksikannya bersama teman-temannya bisa disampaikan.
7: Kita jelaskan juga sedikit, Kak. Menurut saya, ekonomi digital sangatlah penting di zaman sekarang. Sebagaimana teknologi digital mampu membuat akses pasar, memperluas kesempatan belajar, memperkuat usaha masyarakat. Dan kami sekarang sedang mengembangkan unit usaha yang kami beri nama Momenta. Adapun fitur-fitur di dalamnya seperti undangan digital, tribun, photo booth, dan saya pribadi juga ikut serta membantu abang saya untuk mengembangkan aplikasi website Melai. Adapun tujuan kami mengembangkan web tersebut yaitu untuk mempermudah pemuda mendapatkan lapak pekerjaan. Mungkin hanya itu.
5: Iya. Dan ini biasanya perkembangan digital saat sekarang ini bisa membentuk istilahnya peluang bagi pemuda-pemuda yang ingin bekerja begitu.
6: Iya, karena di lapangan kadang-kadang kita juga merasa miris, kan. Apalagi di desa ya.
5: Iya.
6: Karena ruangnya terbatas, yang mungkin setelah lulus dari sekolah menengah atas itu tidak semua teman-teman yang berkesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan bahkan mirisnya karena ya beberapa alasan, ada yang kerja serabutan, misalnya, ada yang kuli, dan saya merasa miris gitu. Kenapa? Mereka punya potensi. Sudah saatnya mereka bisa bekerja ringan tetapi bisa mendapatkan penghasilan tambahan.
5: Gitu. Iya, apalagi yang dunia yang saat sekarang ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya dunia digital itu bisa membuat orang punya pekerjaan.
6: Iya, nah makanya dengan adanya peluang ini, saya sering menyampaikan kepada mereka, ayo kita bangun sebuah inovasi, digitalisasi, bagaimana kalian bisa bekerja dari rumah saja.
5: Iya.
6: Ya karena sekarang eranya seperti itu kan. Ya kan, misalnya ya, mohon maaf, kalau di luar sana mungkin seorang buruh, para pekerja itu menghabiskan waktu dalam sehari itu 8 jam.
5: Iya.
6: Kerjaannya keras, di bawah terik, tapi ya penghasilannya hanya itu, sebegitu saja. Tapi bagaimana kalian bisa kerja dari rumah, dari depan monitor, tapi penghasilannya melebihi itu. Dan ya kita berharap dengan adanya ini bisa menjadi sebuah kontribusi para pemuda bisa memperoleh pekerjaan yang layak. Sebenarnya itu kan.
5: Iya. Dan juga istilahnya membangun branding dari desa. Istilahnya juga bagi para pemuda, istilahnya yang Karang Taruna juga bisa belajar dari Karang Taruna yang ada di desa Tanjung sendiri. Iya, dengan perkembangan ekonomi digital tadi. Bahwasanya memang kita ketahui bersama, Karang Taruna itu banyak. Dan juga perkembangan di desa juga pemuda-pemudinya juga banyak. Tapi yang ingin maju dan menggerakkan itu ya, yang sulit dicari ya, Marta ya.
6: Iya, betul Kamel.
5: Dan juga ini Marta, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi pemuda saat sekarang ini?
6: Ya, terkait dengan tantangan ini, bukan lagi tentang kurangnya teknologi ya. Teknologi sudah hebat sekali. Apalagi di era artificial intelligence di era kecerdasan buatan itu tidak membatasi lagi ruang gerak kita. Kita misalnya kita tidak tahu materi A, kita bisa searching. Tidak di Google bisa menggunakan AI. Jadi bukan lagi kurangnya teknologi, melainkan masalahnya cuma satu Kak, tantangannya. Yaitu kurangnya keberanian untuk memulai.
5: Betul.
6: Itu. Nah, dan hari ini informasi itu sangat mudah didapat. Kemudian pelatihan itu tersedia di mana-mana. Namun banyak yang masih ragu untuk mengambil langkah tersebut. Dan padahal perubahan itu selalu dimulai dari langkah kecil, tapi yang dilakukan secara konsisten.
5: Betul.
6: Tapi tidak semua orang mau.
5: Iya, tidak ada seorang mau, betul.
6: Tidak semuanya gitu. Nah, makanya di bidang kepeloporan ini kami selalu mengajak, ayo teman-teman, ayo kita gabung, kita bangun inovasi ini. Kita berdayakan, bagaimana sih kita bisa berkontribusi banyak untuk masyarakat gitu. Karena logikanya gini, kalau kita mau bantu masyarakat, mau bantu UMKM dengan ngasih modal, tentu kita akan susah.
5: Iya, kemana kita mau cari modal kita, itu? Modal yang dikasih istilahnya bakal habis.
6: Tapi bagaimana kita bisa memperdayakan dengan bentuk sebuah inovasi?
5: Iya.
6: Misalnya, ya salah satunya seperti marketplace tadi. Dan saat ini kalau untuk organisasi ya ada satu marketplace, marketplace UMKM Citra Muda yang memang kami hibahkan itu kan ke Karang Taruna. Kemudian kalau ya unit pribadi kami punya Melai, melai.mjforce, kemudian juga ada Momenta tadi. Yang itu semua dikelola oleh anak-anak muda. Dan memang dalam konteks ini untuk kepengurusannya kami fokus kepada anak-anak muda di bawah usia 30 tahun Kak.
5: Iya, karena istilahnya bukan kita menyampingkan anaknya di usia para dewasa yang umur 30 tahun ke atas ya. Bahwasanya memang anak-anak muda yang di bawah 30-an istilahnya mereka masih segar otaknya, masih fresh dan masih bisa mengembangkan diri ke depannya untuk menjadi yang membangun desa begitu.
6: Ya, karena ya kita berharap tadi ya para pemuda kita mereka bisa memiliki pekerjaan yang layak dan mereka bisa belajar melalui itu. Seperti selayaknya startup besar ya, Tokopedia, ada Gojek, itu kan juga lahir dari
5: anak-anak muda juga lahir
6: dari hal-hal yang seperti ini. Dan saya selalu berpesan kepada Amal, ada yang rutin itu ada Zatul ya, Wira, Andre dan lain-lain. Saya selalu berpesan bahwa semua itu berproses. Gojek yang kita lihat besar sekarang, Tokopedia yang besar sekarang, mereka juga memulai dari lapak-lapak kecil. Mereka juga memulai dari diskusi-diskusi ringan di rumah. Tapi akhirnya mereka juga bisa sukses. Dan saya selalu menanamkan, suatu saat kalian juga bisa berada di posisi itu. Seperti itu Kak.
5: Dengan salah satunya adalah tadi, pertama melek digital konsisten dan juga mau. Ini sekarang ini kan bahwasanya tantangannya adalah mencari orang yang mau untuk bergerak itu memang susah. Apalagi tadi yang dibilang sama Martha sendiri, untuk memulai saja. Mungkin bilang bismillahirrahmanirrahim aja gitu, udah susah aja gitu ya untuk anak-anak muda saat sekarang. Kalau zaman-zaman dulu sih mungkin belum ada perkembangan digital. Saat sekarang ini memang pergerakan digital itu luar biasa. Apalagi kalau misalnya kita gak melek dengan dunia digital, mungkin kita bakalan tertinggal.
6: Betul.
5: Iya. Dan mungkin apa sih pesan Martha sendiri kepada pemuda yang mungkin merasa berasal dari desa kecil ini? Apalagi kita dari desa kecil juga ya.
6: Ya, ya karena saya merasakannya. Yeah. Dari kita dari desa. Kemudian saya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada rekan-rekan pemuda. Apalagi untuk posisi saat ini kami sebagai pemuda pelopor. Tentunya kami memiliki tanggung jawab di sana. Bagaimana bisa ya mempelopori para pemuda. Agar mereka bisa aktif, bisa... Yeah. Bisa produktif dan punya inovasi. Dan saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah merasa kecil hanya karena berasal dari desa. Hari ini teknologi membuat jarak menjadi tidak lagi menjadi penghalang. Yang menentukan masa depan bukan di mana tempat kita berasal, tetapi keberanian untuk belajar, berkolaborasi, dan terus mencoba seperti itu.
5: Betul, karena kalau kita belum mencoba, kita belum tahu gimana akan berjalan suatu usaha itu. Mungkin harus menghitung untung rugi, itu betul. Tetapi pada intinya percaya bahwa kita bisa. Kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa begitu ya?
6: Iya, betul
5: kan. Apalagi kalau misalnya kita sebagai penggerak, apalagi di desa, walaupun desa kita kecil, tapi kita bisa membuat desa itu menjadi besar dengan salah satu tadi, berkolaborasi, belajar, dan juga terus mencoba bahwasanya kenapa kita tidak bisa membangun desa dari desa kecil bisa menjadi besar. Betul. Iya, yeah, bahwasanya kan ini sangat luar biasa sekali, ada anak-anak muda yang ingin membangun desa, istilahnya mulai dari dunia ekonomi digital tadi. Dan ini kan salah satu perjalanan pelopor pemuda, pemuda pelopor juga Provinsi Jambi, salah satunya di dunia digital ya, Martha?
6: Di bidang ekonomi digital.
5: Wah, luar biasa. Ini mengapa kolaborasi selalu ada, Anda tekankan?
6: Ya, dimanapun saya berada, yang paling saya tekankan itu adalah kolaborasi. Kenapa? Karena tidak ada perubahan besar yang mampu dibangun oleh seorang diri.
5: Iya.
6: Tidak ada perubahan yang berdampak luar biasa yang dibangun sendirian, itu tidak ada.
5: Iya.
6: Maka saya memilih kolaborasi. Karena dari kolaborasi itu lahir ide. Dan dari ide itu menjadi karya. Kemudian pekerjaan jadi lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Dan tentunya dengan adanya kolaborasi itu manfaatnya lebih luas. Dan kemudian kami meyakini bahwa keberhasilan itu bukan tentang siapa yang paling hebat, tidak, tetapi siapa yang mampu mengajak lebih banyak orang untuk tumbuh bersama.
5: Iya.
6: Karena sukses sendiri, itu nggak ada apa-apanya menurut saya.
5: Nggak, yang merasa apa-apa, betul.
6: Yang lebih bermakna itu dan lebih powerful
5: berasa lagi
6: adalah ketika kita bisa sukses dan tumbuh bersama.
5: Iya, ngajakin orang-orang di sekitar kita. Iya, bahwasanya kalau kita sukses sendiri, mungkin kita berasanya, wah belum apa-apa ya, masih kekurangan juga begitu. Tapi kalau misalnya di lingkungan kita, kita suksesnya bersama, berkolaborasi, istilahnya juga orang-orang di sekitar kita juga ikut merasakan apa dari hasil yang kita lakukan bersama, pastinya juga akan berkembang suatu usaha itu. Iya. Dan salah satu, ada tips enggak? Misalkan ini kan, bahwasanya kita ini berbeda-beda nih orangnya. Apalagi kalau untuk pemuda-pemuda kan ada yang lagi menggebu-gebunya, ada yang istilahnya ini gimana cara Martha sendiri mendekatkan diri, terus juga istilahnya tidak membedakan mereka dan ikut apa masukan dari mereka. Gitu.
6: Yang jelas yang pertama, kita memposisikan diri itu bukan sebagai seorang mentor, walaupun sebenarnya bisa jadi kita mentor.
5: Iya, mentor di situ.
6: Kita adalah pengarah mereka, kita adalah pembina mereka. Tapi di saat bersama mereka, mm-hmm. bagaimana kita bisa memposisikan diri setara, seolah-olah setara.
5: Iya.
6: Sehingga sosok kita bisa menjadi ya selayaknya teman mereka.
5: Iya.
6: Sehingga mereka bisa terbuka, mm-hmm. apapun gagasan bisa mm-hmm. tersampaikan. Mm-hmm. Dan saya selalu menerapkan itu, baik di unit usaha, mm-hmm. di kegiatan pembinaan, mm-hmm. bagaimana setiap aspirasi itu mereka sampaikan.
5: Iya.
6: Kalaupun nanti itu tidak bisa diterima, mm-hmm. dan kita bisa memberikan alasan-alasan yang tepat, mm-hmm. ini kenapa sih nggak bisa diterima.
5: Mm-hmm.
6: Nah, kadangkala banyak kan di organisasi pemuda mereka terlihat seperti minder, malas, karena mereka pernah menyampaikan tapi itu ditolak mentah-mentah gitu.
5: Iya, tidak didengar sama
6: tidak
5: sekali
6: didengar. Malah. Kalau saya tampung dulu, ayo kamu punya ide apa, kita diskusikan.
5: Mm-mm.
6: Nanti semisal memang tidak relevan ya, ayo kita bicarakan baik-baik. Oh, ternyata ini belum relevan loh dengan kondisi ini. Sebaiknya kita cari jalan ini.
5: Yeah.
6: Nah, kemudian juga karena latar belakang yang berbeda tadi,
5: iya, betul.
6: Pemikiran yang berbeda, mindset yang berbeda dari mungkin pola asuh di keluarganya juga berbeda.
5: Berbeda,
6: ada
5: iya,
6: yang keras, ada yang lembut, ada yang mungkin dimanja dan lain sebagainya. untuk bisa menyelaraskan itu, pertama kami selalu menekankan kita harus menentukan goals kita. Goals kita apa, tujuan kita apa.
5: Yeah.
6: Kemudian bagaimana kita

0: strategi. Karena kita adalah tim. Dan yang namanya tim itu harus saling melengkapi.
1: Betul.
0: Dan sebenarnya ada suatu tantangan juga Kak di lapangan, karena yang saya bina, yang bersama-sama itu kan anak-anak muda ya. Jadi tentu tidak bisa diajak serius.
1: Benar. Istilahnya terus banyak bercandanya ya, betul.
0: Banyak bercanda dan saya selalu menekankan kepada mereka. Oke, kalian mau main game? Silakan.
1: Oh iya.
0: Tapi nanti waktunya diskusi ya diskusi. Game itu harus stop. Saya enggak melarang. Mau main game silakan.
1: Iya.
0: Kalian silakan. Yang jelas kita bisa memanage waktu itu.
1: Karena mereka memang masanya itu.
0: Memang masanya itu.
1: Iya betul.
0: Dan bahkan sekarang kalau di desa itu, di rumah itu kayak sudah jadi posko.
1: Sudah jadi tempat posko berarti.
0: Sudah jadi posko. Setiap malam ya selalu
1: anak-anak
0: muda berkumpul di sana. Ya paling sedikit mungkin 10 orang ya. Sampai 15. Dan saya merasa, dan saya mengatakan ya sudah enggak apa-apa. Rumah ini jadikan posko, kalian mau belajar silakan. Daripada di luar sana enggak jelas ya.
1: Iya betul.
0: Kegiatannya entah apa.
1: Betul,
0: yang penting di rumah yang jelas harus produktif.
1: Harus produktif
0: ya. Mau main game silakan, tapi
1: produktif.
0: Enggak cuma di game itu aja.
1: Iya betul.
0: Setelah itu ada diskusi dan harus menghasilkan sesuatu.
1: Iya.
0: Nah makanya kak, dari kumpulan-kumpulan tadi itu lahir ada Momenta tadi.
1: Iya.
0: Ada Melai, Dota, itu lahir dari
1: Perkumpulan tadi. Istilahnya dari berkumpul itu terus punya kolaborasi yang luar biasa satu tim, terus juga punya pemikiran dan ide-ide kreatif tadi dari keluar dari pemikiran anak muda, kenapa tidak ya? Nah, kayak Menta tadi, terus juga aplikasi-aplikasi lain yang tentunya bisa mengembangkan usaha dan juga membangun istilahnya ruang kerja baru untuk para pemuda, kenapa tidak? Daripada para pemudanya setelah lulus sekolah tidak ada pekerjaan, mari kita ajak sama-sama untuk saling membantu begitu. Iya. Dan juga apa sih makna teknologi bagi Mata sendiri?
0: Ya. Saya memiliki suatu prinsip bahwa teknologi itu bukan tujuan. Teknologi itu hanya alat. Dan tujuan utamanya itu adalah bagaimana kita bisa menghadirkan harapan baru. Kita bisa membuka peluang baru. Kemudian bagaimana sih kita bisa membangun jembatan masa depan yang lebih baik untuk masyarakat dan para pemuda tadi tentunya. Nah, kalau teknologi hanya membuat kita sibuk tapi tidak memberi manfaat, berarti kita kehilangan tujuan utama. Karena banyak kita temui sekarang kayak mungkin sebagian besar waktu seseorang hari ini itu separohnya itu habis di media sosial.
1: Iya betul.
0: Dan yang mirisnya
1: cuma
0: tidak ada manfaat
1: aja.
0: Apa-apa
1: iya.
0: Cuman scrolling.
1: Cuma scroll aja.
0: Nah itu betul. Nah bagaimana kita bisa merubah itu dari yang awalnya scroll bisa produktif. Sekarang kan bisa jadi affiliate misalnya.
1: Iya affiliate dan juga sekarang sudah ada ibu-ibu FB Pro gitu.
0: Nah ibu-ibu FB Pro juga. Nah, ya tapi gak apa-apa lah kayaknya. Daripada mereka cuma scroll saja ya.
1: Iya betul-betul.
0: Naik level ke FB Pro ya udah gak apa-apa.
1: Iya kan juga menghasilkan dari juga situ. Benar-benar. Ya, tapi anak-anak muda sekarang ini memang harus lebih pandai lagi nih. Bukan hanya ibu-ibu aja di rumah ya. Tapi juga bahwasannya yang ada di mana saja baik itu di desa ataupun di kota juga memang harus wajib tahu perkembangan teknologi itu ya memang sangat pesat, apalagi sekarang sudah ada AI yang membantu kita untuk bertanya tentang sesuatu, ide dan pengalaman juga kita bisa share di situ. Dan mungkin apa sih yang ingin Marta wariskan sendiri kepada generasi kita nih terhadap teknologi ataupun apa begitu.
0: Sebenarnya koreksi sedikit ya, bukan mewariskan ya, tapi lebih apa yang ingin dikerjakan bareng.
1: Dikerjakan bareng.
0: Karena kalau untuk mewariskan kayaknya
1: belum sampai. Kayaknya ada lagi bapak-bapaknya gitu.
0: Karena saya masih muda. Masih muda dan masih ada di lapangan ya, masih bersama-sama mereka.
1: Masih berjuang gitu.
0: Masih berjuang. Okay. Nah, tentu saya berharap lahir banyak pemuda yang tidak takut memulai. Tidak harus menjadi orang terkenal. Tidak harus memiliki modal besar. Tetapi memiliki semangat untuk memberi manfaat. Nah, karena kebermanfaatan itu selalu lebih panjang umur.

0: umurnya dibandingkan popularitas. Kalau kita lihat seperti itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Misalnya yang kita kejar terkenalnya, paling-paling viralnya satu bulan.
1: Satu bulan aja.
0: Ya kan? Seperti banyak artis seperti itu ya. Di awal-awal satu bulan, dua bulan ya mereka tren. Masuk bulan ketiga nggak terlihat lagi,
1: nggak
0: di media.
1: Iya, betul.
0: Atau mungkin di kampung halaman kita juga seperti itu ya. Ada orang yang ya hits, misalnya artis yang naik daun. Ya itu cuman bertahan beberapa bulan. Tetapi yang bisa kita garis bawahi adalah ketika kita bisa dan punya nilai manfaat, maka nilai itu akan terus tumbuh, dan itu tidak akan hilang, seperti itu.
1: Iya, dan tentunya seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya memang apa yang sudah ditargetkan, ya seperti popularitas tadi yang disebutkan oleh Martha, ya itu punya hanya cuma satu bulan dan dua bulan saja. Bulan ketiga belum tentu kita bisa menjadi seperti itu lagi. Tetapi dengan adanya istilahnya kita masih populer waktu saat itu, kenapa tidak kita membangun branding lagi biar kita masih tetap dipakai dan juga tetap berguna tentunya untuk masyarakat. Apalagi seperti saat sekarang ini teknologi luar biasa perkembangannya, dan juga ini sebuah pemikiran juga bahwasanya anak-anak muda bisa membangun ekonomi digital dari desa dan untuk Indonesia, dan juga untuk pembangunan daerah kita, Kota Sungai Penuh. Dan juga apa sih harapan dari Martha sendiri untuk Kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi, apalagi sebentar lagi ingin menjadi pemuda pelopor di Provinsi Jambi itu seperti apa?
0: Seperti yang kami sampaikan tadi, yang paling penting itu adalah kolaborasi. Tentu untuk tumbuh itu tidak bisa sendirian. Dan melalui kesempatan ini, kami meminta izin menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih, terutama kepada pemerintah yang telah mensupport, terutama kalau di desa ya Pak Kades tentunya, telah mensupport. Kemudian juga terima kasih banyak kepada Bapak Camat Kecamatan Hamparan Rawang, Bapak Haji Maksal Hadi, SPD SKM, MSI Cemet, beliau juga selalu mensupport ya kegiatan kepemudaan. Dan tentu kolaborasi antara pemuda, pemerintah itu menjadi sebuah kekuatan dan energi baru di dalam membangun inovasi tadi. Nah, kemudian tentu di dalam pengembangan lebih jauh, karena di Sungai Penuh, ya saya juga bisa bilang Kota Sungai Penuh ini juga pusat pendidikan. Kenapa seperti itu? Karena kita memiliki banyak kampus.
1: Iya, banyak kampus, betul.
0: Nah, tentu nanti kita bisa membuka ruang diskusi kepada para akademisi, kepada guru-guru kita. Para profesor juga sudah banyak di IAIN dan di kampus lain. Kemarin Pak Mahli juga di STIKIP ya. Ketua STIKIP juga sebagai profesor. Tentu masukan dari para akademisi itu juga kita butuhkan di dalam pengembangan ke depan. Kemudian di Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci kita juga memiliki banyak komunitas para pemuda. Dan saya merasa pemuda-pemuda itu pemuda yang hebat. Mereka kreatif. Bagaimana kita bisa mengembangkan itu lagi. Kemudian para pelaku usaha dan para masyarakat yang memiliki potensi besar, bagaimana kita bisa mengkolaborasikan ini dan kita bangun ini sama-sama supaya marketplace ini bisa menjadi branding kita.
1: Iya, betul.
0: Karena kesempatannya ada, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada itu. Dan tinggal bagaimana kita bisa menghubungkan potensi itu melalui inovasi, kemudian teknologi, dan semangat gotong royong. Nah, dan saya yakin Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi pada umumnya mampu melahirkan banyak pemuda yang menjadi solusi nyata untuk daerahnya. Seperti itu.
1: Oke. Dan terakhir nih, apa sih pesan khusus bagi generasi muda menjelang hari kemerdekaan? Mungkin Martha dulu deh.
0: Ya, kalau dari saya, untuk para rekan-rekan pemuda, saya ingin menitipkan satu pesan. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jadilah bagian dari perubahan itu. Mulailah dari lingkungan terdekat. Bantu orang tua. Bantu tetangga. Bantu desa dan bantu masyarakat. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kepedulian kita terhadap hal-hal kecil.
1: Iya,
0: seperti itu.
1: Betul. Dan juga untuk Amaldin sendiri, apa sih pesan khusus bagi teman-teman dan juga generasi muda menjelang hari kemerdekaan ini?
2: mungkin pesan saya dan saya juga ikut sebagai generasi muda kan. Mari kita jadikan generasi ini tidak hanya menikmati kemerdekaan, tetapi juga mampu mengisinya dengan karya dan kontribusi nyata.
1: Iya, mungkin itu. Dan terakhir mungkin ada satu kalimat yang ingin Martha sampaikan gak kepada seluruh pendengar RRI?
0: Ya, yang pertama tentu ucapan terima kasih kepada RRI Sungai Penuh yang selalu membuka ruang ya untuk kami bisa berbagi di sini, bisa sharing. Dan tentu kita berharap semoga ruang ini bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Itu pertama. Kemudian kami ingin menutup dialog ini dengan sebuah keyakinan yang selalu kami pegang, yaitu terkait di kepeloporan ya kak ya. Kepeloporan itu bukan tentang menjadi yang paling hebat, tapi kepeloporan adalah keberanian untuk mengambil langkah pertama, mengajak orang lain bertumbuh bersama, dan terus menghadirkan manfaat yang besar bagi masyarakat.
1: Dan tentunya semoga kita semua bisa diberi kesempatan untuk terus berkarya, mengabdi dan juga mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa dan daerah kita tercinta. Apalagi mulai dari desa yang kecil bisa tumbuh menjadi lebih besar lagi. Karena pemuda dan pemudinya istilahnya juga membantu untuk membangun desa bisa menjadi lebih besar lagi namanya. Baik pendengar, di mana saja berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Amaldin, untuk Martha juga yang sudah hadir di studio RRI Sungai Penuh pagi ini. Semoga apa-apa saja yang disampaikan tadi bisa menginspirasi juga buat para pendengar semua di rumah. Tentunya kita harus memulai tadi dengan apa? Dengan berkolaborasi bersama, terus juga jangan tutup kemungkinan untuk terus belajar lagi dan mencoba hal-hal baru tentunya. Dan saya Mela Fika, pamit diri dari tengah ruang dengar Anda di Kita Indonesia untuk hari ini, edisi tanggal 8 Agustus 2026. Dan tentunya kita berjumpa kembali di lain kesempatan, di tema dan permasalahan lainnya. Dan tentunya jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti jelang Warta Berita Olahraga sesaat lagi. Kami akhiri perjumpaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak, Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengandalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted. Elise Mertens didn't play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Pandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya, dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Nia Abdulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara Grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas Grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya, meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Pendengar, tentunya kami masih temani Anda di kebersamaan siang hari ini di formasi 11 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kebal El Nino daerah-daerah ini diprediksi tetap hujan saat Indonesia terpanggang kemarau 2026. Pendengar, di saat sebagian besar wilayah Indonesia mulai ketar-ketir bersiap menghadapi ancaman kekeringan ekstrim pada tahun 2026, ternyata ada beberapa daerah atau kawasan sakti yang seolah kebal terhadap musim kemarau. Ketika daerah lain mengering, wilayah-wilayah ini justru diprediksi akan terus disiram hujan deras dan tetap basah. Nah, pendengar, fenomena El Nino tahun ini memang tergolong ganas. Anomali suhu di Pasifik Tengah melambung tinggi hingga 2,45 derajat Celcius, jauh melampaui ambang batas kategori kuat sebesar 1,5 derajat Celcius. Meski demikian, keajaiban letak geografis Indonesia membuktikan bahwa tidak semua sudut Nusantara bakal terpanggang terik matahari, pendengar. Nah, kenapa demikian? Di mana pakar hidrometeorologi dari Institut Teknologi Bandung ITB, Armi Susandi, membenarkan ataupun membeberkan fakta menarik mengenai tiga wilayah utama di Pulau Sumatera yang secara historis tidak mengenal istilah musim kemarau layaknya daerah lain. Nah, ada tiga daerah di Indonesia yang tidak mengenal namanya musim kemarau ataupun pengaruh El Nino, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Nah, tiga daerah ini tidak pernah mengalami namanya musim kemarau. Dia selalu basah terus, ungkap Armi Susandi. Dan di mana pendengar, melengkapi daftar tersebut, Kepala BMKG Tengku Faisal Fathani menambahkan kawasan bagian utara Indonesia lainnya, yaitu pesisir barat Pulau Sumatera dan Kalimantan Utara. Mengapa mereka bisa kebal kemarau? Ya, dan ini tentunya Faisal menjelaskan bahwa kawasan-kawasan tersebut tergolong ke dalam daerah satu musim, berbeda jauh dengan Pulau Jawa dan Nusa Tenggara yang garis pemisah antara musim hujan dan kemarau sangat tegas. Daerah satu musim diguyur hujan secara konsisten sepanjang tahun. Dan mengapa daerah pesisir barat Pulau Sumatera itu masih hujan? Karena itu daerah satu musim. Kenapa? Di daerah utara Kalimantan masih hujan. Karena itu area satu musim yang tidak mengenal adanya musim kemarau. Kontras sekali terasa semakin tajam jika dibandingkan dengan daerah di selatan Katulistiwa seperti Jawa, Bali, NTB, hingga NTT. Kawasan-kawasan tersebut menjadi korban utama yang berdampak paling parah di El Nino. Dan hingga harus menelan kemarau yang jauh lebih terik, kering, dan panjang dari biasanya. Nah, di mana pendengar, kita tetap harus waspada bahaya mengintai di balik hujan abadi. Meskipun terbebas dari ancaman krisis air kering, status abadi basah bukan tanpa risiko. Armi Susandi mengingatkan bahwa anomali iklim global tetap membawa ancaman serius bagi wilayah-wilayah ini. Di saat 90% wilayah Indonesia lain merana akibat kekeringan, daerah yang tetap basah justru berpotensi dihantam hujan ekstrim berdurasi singkat. Dan tentunya pendengar, konveksi lokal kuat, suhu global yang meningkat memicu penguapan sangat tinggi dan ancaman bencana. Contoh nyatanya adalah musim banjir bandang yang sempat menerjang Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu terjadi justru ketika daerah lain mulai kesulitan air bersih. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda baca kembali melalui rri.co.id. Saya masih temani Anda pendengar, kali ini kami hadirkan kembali menjelang di formasi 11 lewat 51 menit. Nantinya kita akan hadirkan beragam lagu-lagu daerah Nusantara di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita masih hadirkan lagu pop Indonesia ke tengah ruang dengar Anda. Kali ini ada Raja dengan Ikrar, kami hantarkan di formasi 11 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo. Kan lo ganteng bu. Mau kan yo. Susune uwe susahnya gendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo. Gue lek gawean sing genah.
2: Gue lek menang lo. Tidak no makannya. Oh susu-susu uwe to.
1: Nandur sawit kono lo po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Masa nesu-nesu, iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Wah, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya, Pak.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yow, yow.

0: bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
2: Di negeri tempat matahari menyentuh laut dan gunung dalam satu pandangan, Indonesia menghamparkan keajaiban alam yang subur, laut yang luas, dan budaya yang hidup di setiap langkah. Di sini, perjalanan bukan sekadar berpindah tempat, melainkan pulang ke rindu, kembali ke rasa kampung halaman di Nusantara yang kita pijak.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih setia bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Pedu. Pendengar, tepat di formasi pukul 12:24 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Pedu dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

0: berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma, aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

0: Kemana saja Anda berada tentunya masih bersama kami di 13 waktu Indonesia Barat dan saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Pro 1 Jambi. Dan tentunya masih bersama kami dan saat lagi juga kami akan menghadirkan lagu-lagu dangdut sesaat lagi di formasi 13:30 menit nanti. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.
1: Di Sakasran Jambi himbau warga waspadai tawaran kerja ilegal ke luar negeri. Bersama saya Sinarni, inilah berita selengkapnya. BPS Provinsi Jambi mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 6,67%, menurun 0,22% poin terhadap September 2025 dan menurun 0,52% poin terhadap Maret 2025. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adham, menerangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 253,73 ribu orang, menurun 7,5 ribu orang terhadap September 2025 dan menurun 17,2 ribu orang terhadap Maret 2025. Aidil menambahkan dibanding September 2025, jumlah penduduk miskin Maret 2026 perkotaan menurun sekitar 1,7 ribu orang.
2: Garis kemiskinan Provinsi Jambi saat ini adalah 744.000 per kapita, di mana terdiri dari 564.000 adalah makanan dan 180.000 adalah non makanan. Dan ini mengalami kenaikan 4,23% garis kemiskinan dari bulan September 2025.
1: Disampaikan persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2026 sebesar 9,07%, menurun dibandingkan September 2025 sebesar 9,25%. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2026 sebesar 5,45%, menurun dibandingkan September 2025 sebesar 5,70%. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran bekerja di luar negeri yang tidak melalui jalur resmi. Kepala Disnakesran Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, mengatakan tawaran kerja ilegal umumnya menawarkan proses yang serba cepat dan terkesan mempermudah seluruh persyaratan. Padahal salah satu indikasi pelanggaran yang kerap ditemukan adalah pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen resmi. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk belajar dari kasus yang sempat viral di media sosial ketika sejumlah warga Jambi menjadi korban penipuan daring atau scammer di Kamboja. Menurutnya, masyarakat tidak boleh terburu-buru menerima tawaran kerja tanpa memastikan legalitas proses keberangkatan.
3: Kepada para pencari kerja, terutama yang berminat melakukan kerja ke luar negeri, agar melalui travel-travel yang resmi, agen-agen yang resmi, jangan yang ilegal. Nah, untuk mau tahu yang resmi atau tidak, boleh lapor ke kami atau tidak ke Balai P4MI ya, nanti dari mereka akan mencoba melihat ini resmi atau tidak, jangan sampai jadi korban. Jadi kami sekali lagi mengimbau, kalau ada tawaran atau berminat kerja ke luar negeri, untuk segera datang ke kantor Nakertran terdekat untuk memverifikasi ini benar atau tidak.
1: Saya mengingatkan masyarakat agar berhati-hati. Disnakesran Provinsi Jambi juga menyiapkan sejumlah peluang kerja ke luar negeri melalui jalur resmi. Di antaranya program magang ke Jepang, program perawat lansia, serta peluang kerja di Brunei Darussalam untuk posisi koki dan pramusaji. Masyarakat yang berminat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran dengan mendatangi langsung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pemerintah Provinsi Jambi mengatakan penyelesaian tapal batas Jambi dan Sumatera Selatan di wilayah Kabupaten Muara Jambi dan Musi Banyuasin masih dalam tahap inventarisasi dan verifikasi lapangan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kementerian Dalam Negeri masih berupaya menyelesaikan persoalan tapal batas tersebut melalui peninjauan serta pengkajian ulang data administratif. Hasil inventarisasi dan pengkajian itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam rencana perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai batas wilayah kedua provinsi. Menurutnya, secara geografis dan akselerabilitas masyarakat di kawasan tersebut lebih dekat dengan wilayah Provinsi Jambi, sehingga persoalan kependudukan dan hak politik warga menjadi salah satu fokus pembahasan. Ia juga mengatakan kejelasan status wilayah diperlukan agar hak-hak sipil masyarakat di kawasan perbatasan tidak dirugikan pada masa mendatang.
5: Bahwa wilayah yang di dikaji ulang dan ditinjau itu akan ada upaya untuk perubahan peraturan menteri dalam negeri. Namun tahapan sekarang masih dalam tahapan inventarisasi dan verifikasi ya, antara kedua belah pihak dulu nih, antara Sumsel, perwakilan Sumsel dengan Provinsi Jambi. Walaupun ini sudah digagas sebelumnya, namun sampai hari ini kan masih belum ada titik temu nih.
1: Sebelumnya Bupati Muaro Jambi Bambang Wisnuwardana berharap persoalan batas wilayah dapat diselesaikan melalui kerjasama kedua provinsi sesuai hasil rapat pembahasan usulan revisi Permendagri nomor 126 tahun 2017 di Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Biro Otonomi Daerah Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, Bambang menyampaikan sejumlah desa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin selama ini memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas kemasyarakatan di Kabupaten Muaro Jambi. Dan menurutnya kondisi ini menjadi dasar pengajuan revisi batas wilayah untuk memberikan kepastian administrasi serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Pelaksanaan program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintah pusat sejauh ini di Provinsi Jambi masih membutuhkan percepatan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DCPB Provinsi Jambi Tunas Agung Jiwa Brata mengatakan, dibandingkan proyek prioritas lainnya, program 3 juta rumah masih memerlukan perhatian agar target penyelesaian dapat tercapai tepat waktu. Dia juga menjelaskan pemerintah hanya memiliki waktu efektif sekitar 2,5 bulan untuk mengejar target penyelesaian pada Oktober mendatang. Karena itu seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pekerjaan.
6: Nah mungkin yang agak ini di program 3 juta rumah ini, karena realisasinya saat ini baru 44 sekian persen. Karena ini yang memang perlu untuk dilihat kembali. Bisa jadi memang ini sudah terrealisir, hanya belum dibayar saja. Tapi kalau memang angka 44 persen ini adalah antara uang dan kegiatan itu sama, nah ini yang harus kita segerakan. Karena dengan Oktober itu harus selesai, saat ini kan berarti kita hanya punya praktis 2,5 bulan saja waktu yang ada untuk bisa menyelesaikan program-program ini tadi.
1: Tunas Agung menambahkan percepatan penyelesaian proyek prioritas nasional tidak hanya penting untuk memenuhi target pemerintah, tetapi juga berdampak langsung terhadap perekonomian daerah. Bangunan sektor perumahan dan infrastruktur akan mendorong aktivitas sektor konstruksi, meningkatkan permintaan bahan bangunan, serta menyerap tenaga kerja.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kejaksaan Republik Indonesia mendorong integrasi hukum adat dalam sistem peradilan pidana nasional. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh melalui Kasih Intelijen, Robi Novan Siregar menyampaikan hal itu dalam sosialisasi penanganan tindak pidana adat secara daring pada Agustus 2026 yang lalu. Robi mengatakan kebijakan ini mengacu pada KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, serta PP Nomor 55 Tahun 2025. Pendekatan hukum kini tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tapi juga mengedepankan prinsip korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Kejaksaan juga mendorong kolaborasi tiga pilar antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana adat. Namun, jika pelaku menolak hasil musyawarah, perkara dapat dilanjutkan melalui mekanisme hukum acara pidana.
7: Dengan mengumpulkan beberapa tokoh adat dengan pemerintah. Sebagai apa bentuk apa? Sebagai bentuk kami di kejaksaan untuk mendukung penuh adanya KUHP dan KUHP baru dengan adanya pidana tambahan yaitu pidana adat, di mana kami berkoordinasi dengan lembaga adat masyarakat dan pemerintah setempat untuk dapat menjalankan pidana tambahan tersebut, yang mana kami juga mendorong untuk melakukan adanya perda, segera perda yang ada di Kabupaten Kerinci dan di Kota Sungai Penuh.
1: Penyelesaian perkara diawali melalui musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat hukum adat. Hasil musyawarah kemudian diajukan kepada Pengadilan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan penetapan. Langkah ini diharapkan memperkuat kepastian hukum, memulihkan keseimbangan sosial, dan tetap menjaga kearifan lokal di Indonesia. Satres Narkoba Polresta Jambi membongkar peran seorang kurir narkotika yang mengaku menerima bayaran Rp500.000 setiap kali mengantarkan paket sabu. Pada Jumat 7 Agustus 2026, kurir berinisial AP, 30 tahun warga Kota Jambi, ditangkap polisi pada Senin 3 Agustus 2026. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 3 paket sabu dengan berat bruto 50 2,04 gram serta 30 butir pil ekstasi. Penangkapan AP berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan. Menurut AKP Tito Al-Hafes, AP mengaku berperan sebagai penyimpan sekaligus kurir narkotika atas perintah seseorang berinisial B. Saat ini, Satres Narkoba Polresta Jambi masih memburu B yang diduga menjadi pengendali peredaran narkotika tersebut. Atas perbuatannya, AP dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP jungto pasal maksudnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman berat. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. BPS Provinsi Jambi mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 menurun. Distrakesran Jambi himbau warga waspadai tawaran kerja ilegal ke luar negeri. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah diundur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

di mana saja Anda berada, selamat siang. Kami ucapkan untuk Anda yang tentunya masih setia bersama kami di RRI Sungai Penuh siang ini. Dan pendengar mengantarkan kita di 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita hadir di program Prodang Dutuk siang hari ini. Dan bagi Anda yang ingin ikut bergabung, berpartisipasi, mengirimkan atensi Anda, boleh di line telepon di 0811 7870 9670, juga bisa di via pesan WA di nomor yang sama di 0811 7870 9670 ya. Kalau di telepon di nomor 0811 7870 9670 pendengar.

Dan pendengar, tentunya untuk siang hari ini dapat kami informasikan kota sungai penuh terlihat cerah. Dan untuk Anda yang mau berjalan-jalan di weekend kali ini, sepertinya cuacanya mendukung. Dibilang panas nggak panas, dibilang dingin juga nggak dingin begitu ya. Dan untuk Anda yang ingin duduk di sekitar lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh atau di alun-alun Kota Sungai Penuh, kayaknya juga cocok nih ya. Dan sembari menikmati istirahat siang Anda, silakan bagi Anda yang mau bergabung kembali untuk Anda semua di lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini. Dan kami masih temani Anda tentunya di formasi pukul 13:22 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan mudah-mudahan juga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di RRI Sungai Penuh untuk siang hari ini.

0: Dan kita sapa dulu ini penelpon pertama kita dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum. Selamat siang RRI. Iya, selamat siang juga. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Putra Air Panas.
0: Putra Air Panas. Apa kabar siang hari ini Putra Air Panas?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dan sehat juga Putra Air Panas.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Sudah makan belum siang ini?
1: Bapak baru singkat saya sudah makan siang.
0: Wah, enak nih makan di ladang kayaknya ya. Udara segar.
1: Habis kerja tadi. Jam 12 terus sebentar dan sholat zuhur.
0: Sholat zuhur
1: makan.
0: Iya, wah luar biasa. Iya, mau lagu apa sih yang hari ini Putra Air Panas?
1: Yang hari ini kita minta lagu yang berjudul Angka Satu ya.
0: Angka Satu dari
1: Caca
0: Andika. Oke, siap.
1: Iya.
0: Angka Satu. Lagunya buat siapa?
1: Lagunya salamnya untuk ya spesial untuk Jamila sendiri sudah bertugas, sukses segala aktivitasnya.
0: Iya.
1: Dan juga tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk orang tua kita Datu Sako.
0: Iya.
1: Selamat siang, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga untuk Putra Gunung Kuning. Putra Jenira, Putra Dewa, Mama Epa dan juga Mbak Merlina, Eka Dujambi.
0: Oke.
1: Dan semua-semuanya jalan tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, untuk Anda yang mau bergabung kembali bisa Anda hubungi kami pendengar di line telepon kita 08 11 78 70 96 70 ya. Dan tadi ada Putra Air Hangat Sungai Medang dari Bedeng 5 ya, yang sudah bergabung mengawali perjumpaan kita untuk bersamaan siang hari ini. Angka Satu katanya. Oke, nanti kita puterin ya. Kayaknya udah panas lagi, sungai penuh nih. Tapi kayaknya sampai sore panas ya. Yang penting jangan hati dan kepalanya yang panas. Kalau udara mah yang panas gak apa-apa begitu ya. Dan siang hari ini pendengar, kami masih temani Anda di line telepon kita 08 11 78 70 96 70, di lagu-lagu dangdetek siang hari ini. Dan masih barengnya Mela temani Anda semua di RRI Sungai Penuh ya. Dan mengantarkan kita di formasi 13:25 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda masih bisa hubungi kami pendengar di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70.

Baik pendengar, di mana sejana berada tentunya masih bersama kami di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Sembari menunggu Anda bergabung, kita hadirkan terlebih dahulu ada Caca Handika dengan Angka 1 dan selanjutnya ada Inul Daratista dengan Masa Lalu. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Kamu pernah ngerasa gak sih kadang susah banget gitu jadi diri sendiri? Kayak kalau beda dikit aja pasti langsung diomongin.
1: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
0: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
1: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal, merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
0: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
1: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
2: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa takut jadi diri sendiri.

Ya, baik pendengar di mana saja yang berada tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan pendengar mengantarkan kita di formasi 13:38 menit. Ya, masih hadir untuk menemani Anda semua hingga formasi 15 waktu Indonesia Barat nanti di lagu-lagu dangdut. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali bisa Anda hubungi di 08 11 78 70 96 70.

Di mana saya Anda berada, menikmati akhir pekan bisa dilakukan dengan menyeimbangkan waktu istirahat dan juga kegiatan yang membuat pikiran agar kembali seperti jalan pagi dan mencoba resep makanan baru atau mengurangi penggunaan ponsel.

Dan pendengar, tentunya di kebersamaan ini kita masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan Anda bisa ikut bergabung bersama di line telepon kita di 0811 7870 9670, di lagu-lagu dangdut siang ini. Dan pendengar, ternyata banyak hal-hal seru yang bisa Anda dapatkan, apalagi kalau di weekend ya. Pastinya Anda harus bisa menikmati weekend ini dengan produktif dan juga dengan merasakan ketenangan yang luar biasa. Salah satunya adalah Anda harus bisa istirahat yang cukup. Nah, di mana memang di hari Senin sampai hari Jumat Anda memiliki aktivitas yang sangat padat dan sangat luar biasa. Dan untuk itu cobalah untuk menikmati hari dengan istirahat yang cukup. Dan tidur atau bersantai saja untuk memulihkan tenaga setelah lelah bekerja. Dan juga aktivitas fisik ringan, jalan santai, yoga atau bersepeda di pagi hari juga bisa dilakukan. Nah, coba hal baru, misalkan saja memasak menu baru, membaca buku atau merapikan kamar. Itu bisa menjadi hal yang produktif juga di weekend. Dan juga berikutnya bisa jalan-jalan hemat. Nah, pergi ke taman kota. Ya, di Sungai Penuh ini kan istilahnya tempat duduk dan nongkrong itu banyak. Jadi bisa memilih mau tempat duduk yang mana, mau gratis kah atau dibayar kah gitu ya.

istri, luar biasa. Dan berikutnya juga kurangi layar HP pendengar, kalau bisa batasi media sosial agar benar-benar merasa libur begitu ya. Tapi kadang gimana gitu ya, kalau enggak lihat layar HP agak pusing. Enggak juga ya. Tapi tentunya kalau misalnya ingin produktif, ya kalau bisa untuk sementara diistirahatkan aja penggunaan handphonenya. Kenapa tidak apa lebih mendekatkan diri kepada keluarga ataupun dengan orang-orang sekitar Anda begitu ya, biar merasa diperhatikan. Nah, dan tentunya banyak sekali hal-hal produktif lain yang bisa Anda lakukan ya, jika ingin weekend produktif adalah akhir pekan yang Anda gunakan untuk melakukan kegiatan yang memberi nilai tambah untuk hidup Anda seperti fisik, mental, finansial, atau sosial. Jadi Anda akan melakukan berbagai aktivitas yang memberi manfaat positif baik untuk pengembangan diri maupun hubungan sosial, berbeda dengan weekend yang hanya dihabiskan untuk bermalas-malasan saja. Akhir pekan yang produktif ini bertujuan untuk memanfaatkan waktu agar secara optimal dengan kegiatan-kegiatan yang membawa dampak baik. Produktivitas di sini nggak selalu berarti bekerja atau menghasilkan uang. Kegiatan produktif juga bisa mencakup berbagai hal seperti olahraga, belajar keterampilan baru, dan juga mengembangkan hobi hingga menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terdekat pendengar. Di mana pendengar pentingnya punya akhir pekan yang produktif itu adalah banyak orang yang mana menghabiskan waktunya di hari Senin hingga Jumat untuk bekerja, kuliah, dan sebagai rutinitas lain. Kadang saking sibuknya kita nggak sempat nafas dan ngurus diri sendiri, benar nggak? Iya, kita nggak bisa nafas dulu nih, kita nggak punya ruang untuk menikmati hari. Nah, ini akhir pekan ini bisa jadi momen yang ideal untuk riset hidup kamu dan juga lantas mengapa weekend produktif penting. Nah, yang pertama yaitu mengurangi stres. Dan Anda punya waktu buat ngelakuin hal-hal yang benar-benar disukai atau butuh tanpa tekanan. Dan juga mengurangi perasaan hektik di hari Senin. Iya, ini bayangkan saja ya, Senin itu pagi Anda sudah siap, rumah harus rapi gitu. Makanan sudah dipersiapkan dan mental Anda lebih adem lagi. Enak banget kan ya, karena memang mengurangi perasaan hektik di hari Senin. Hari Senin tuh memang benar-benar yang luar biasa sibuk gitu ya. Pagi bangun tidur harus segera mandi begitu, beres-beres. Terus kalau misalnya ibu rumah tangga atau apa juga pekerja gitu, mempersiapkan segala sesuatu untuk keluarga, baik itu buat suami, buat anak gitu ya. Itu adalah kewajiban yang luar biasa juga. Nah, yang berikutnya adalah bikin Anda merasa hidup lebih terkontrol lagi. Saat bisa memanfaatkan weekend dengan baik, Anda bakal berasa hidup Anda lebih terorganisir begitu. Lebih terkontrol lagi. Jadi kalau misalnya setiap hari Senin sampai hari Jumat Anda udah sibuk begitu, kalau di hari weekend Anda lebih mengontrol diri Anda biar lebih rileks lagi, biar enggak stres gitu ya. Dan di mana hari-hari sibuk sudah Anda lalui, sudah Anda jalani, tetapi dengan hari weekend yang produktif Anda lebih berpikir santai, menikmati hari begitu. Dan juga berikutnya bisa mengembangkan diri Anda. Nah, weekend adalah waktu terbaik buat belajar skill baru. Mana tahu ya, yang selama ini dari hari Senin sampai hari Jumat kita gak bisa belajar gitu. Dan ada beberapa kelas yang harus kita ikuti seperti yoga mungkin atau zumba buat perempuan. Terus juga olahraga lain untuk laki-laki mungkin nge-gym gitu ya. Menikmati biar tubuh sekalian bugar begitu. Dan juga atau mengimbangin hobi. Nah, bagi Anda yang suka mancing mungkin di hari weekend bisa mancing begitu, atau bagi Anda yang suka memasak mungkin ada kelas masak, atau juga bagi Anda yang suka nyanyi, suka nge-host, suka apa begitu, bisa disalurkan di hari weekend. Nah, menjadi produktif juga ya, atau bisa menjadi cuan juga bagi Anda yang mungkin suka weekendnya daripada nggak produktif gitu, nggak menghasilkan apa-apa, kenapa nggak jadi ibu-ibu bipro gitu. Dan berikut juga yang terakhir, bikin hidup lebih seimbang lagi. Nah, di mana produktif ini bukan cuma urusan kerjaan saja, sebab produktif juga tentang merawat diri. Kenapa kita enggak ke salon aja begitu ya? Memperbaiki hubungan misalnya yang selama ini renggang mungkin dengan pasangan atau dengan keluarga karena memang sibuk luar biasa enggak ada waktu. Dan di hari weekend lah bisa memperbaiki.

0: memiliki hubungan tersebut dan juga membangun kebiasaan positif ya, jangan negatif aja begitu. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda semua di kebersamaan siang hari ini. Dan yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70 ya. Dan kali ini kita hadirkan lagu kembali Aku Butuh Perawatan dari Siti Badriah. Dan kami hadirkan untuk menemani Anda semua. Dan tapi sebelumnya ada yang mau gabung nih, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Reri Prodangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Assalamualaikum
1: Mbak Mela.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Tajudin, apa kabar?
1: Aku sehat. Semangat Mbak Mela.
0: Iya, semangat ini karena memang weekendnya harus produktif ya.
1: Iya benar.
0: Bang Tujirin gimana kabarnya, sehat ya? Bahagia dong.
1: Iya sehat Mbak Mela, kalau nggak sehat pasti nggak gabung sama
0: Mbak. Janganlah, sehat ataupun gimana harus gabung dong.
1: Iya benar.
0: Udah makan belum?
1: Udah tadi kan satu nasi sama ayam goreng.
0: Wih, luar biasa, kenyang dong ya perutnya. Alhamdulillah.
1: Iya, kenyang banget nih.
0: Wih, tapi aku belum makan nih, baru mau makan angin. Makan angin nih.
1: Jangan lupa makan deh, mungkin selesai siaran kan.
0: Iya, selesai siaran nanti bisa makan. Nanti
1: biar bisa lebih fokus lagi makannya nanti.
0: Iya, karena tadi udah sebelum ke kantor udah makan duluan sebenarnya sih. Udah ambil stok duluan. Biar bisa ngatur makan nanti sampai sore enggak makan lagi. Sorenya makan, nanti malamnya enggak makan lagi begitu.
1: Iya.
0: Rencana baru. Kalau enggak rencana nanti makan lagi kayaknya.
1: Iya.
0: Bata Judi mau lagu apa?
1: Malam enggak kenapa?
0: Bantu jadi mau lagu apa? Aduh.
1: Gimana kabarnya dong?
0: Alhamdulillah baik, seperti suaranya. Segar lah ya, sehat bugar.
1: Cuaca juga panas di sana
0: ya. Ih, luar biasa Bang Tujudin, panas sama banget nih, ini. Berarti. Panas banget di sini 28 derajat.
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa? Biasanya nih pilihannya gitu bagus-bagus deh. Nih. Ditunggu
1: ya. Aku lupa pernah request sama Mbak Mel belum ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Malagata.
0: Lagu apa?
1: Malagata.
0: Malagata yang mana?
1: Ya. Lelah Berjuang.
0: Malagata yang mana?
1: Lelah Berjuang.
0: Lelah Berjuang. Belum pernah sih kayaknya.
1: Belum ya?
0: Belum.
1: Lelah Berjuang.
0: Iya, oke. Nanti kita puterin. Ya. Salamnya buat siapa?
1: Buat semuanya aja deh yang sering gabung sama Mbak Mela. Ya buat semuanya deh yang belum gabung, jangan lupa gabung. Ini penelpon keberapa nih Mbak Mela?
0: Ini penelpon kedua kita baru nih, belum.
1: Kedua berarti baru masih nunggu satu lagi ya.
0: Masih nunggu satu lagi, yang tadi yang pertama.
1: Baru segmen awal kan ini?
0: Iya, ini segmen kedua malah. Segmen pertama tadi satu yang nelpon. Kayaknya lagi sibuk semua nih di weekend ini, kayaknya.
1: Pagi ya?
0: Iya.
1: Ya, terus Senin Selasa malam berarti ya?
0: Iya Selasa malam. Selasa malam.
1: Lagu apa tuh Dita?
0: Apa? Lagu Campur Sari, lagu Jawa, lagu Jawa.
1: Selasa malam lagu daerah Mbak Mel.
0: Iya lagu Jawa Campur Sari kita.
1: Lagu daerah ya?
0: Oh iya.
1: Oke. Buat jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Putus-putus teleponnya jadi agak kelajita gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan baik, kita sapa kembali ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang RRI Prodangdut.
2: Halo, kencanan, dandutan,
0: belum jawab. Prodangdut, ayo lah. Dengan Pak Tuo, betul?
2: Betul.
0: Oke, apa kabar Pak Tuo, sehat kah?
2: Alhamdulillah sehat. Di luar rumah panas, di dalam rumah nggak ada panas.
0: Gitu. Ya penting hatinya nggak panas. Nah, di luar rumah panas, tapi di dalam rumah mau panas juga, tapi di hatinya nggak panas begitu. Jangan sampai panas-panasan. Kalau panas ya udah masuk dalam bak aja mandi. Atau masuk dalam itu.
2: Hati hancur.
0: Oh, jangan sampai hati hancur. Hati enggak boleh. Jelek sekali. Masa iya hati hancur? Kalau hati hancur enggak bisa ngomong. Janganlah sehancur-hancurnya. Galau kayaknya nih.
2: Jangan nampak sehat gitu.
0: Enggak, yang penting sehat semua lah. Jangan sampai di luarnya sehat, di dalamnya enggak sehat.
2: Tapi kalau udah dengar radio Mbak Mbak Melan, apalagi udah sehat.
0: Oh, sangkain gitu. Apalagi dengarnya Mbak Mela tambah enggak sehat. Mana tahu ya kan, mana tahu gara-gara dengar Mbak Mela tambah jadi enggak sehat gitu. Rusak deh. Iya.
2: Bayang-bayang aja lah.
0: Pak Tuo, mau lagu apa? Terbayang-bayang di mata.
2: Terbayang-bayang
0: aja, di mata. Oke, nanti kita puterin lah.
2: Masa yang lalu gitu.
0: Wih, terbayang masa yang lalu. Aha. Yang mana yang terbayang-bayang? Aduh. Terbayang-bayang. Ona Sutra ya. Ona Sutra kan?
2: Pernah nengok Mbak Mela itu matanya gak mau dikedik.
0: Mata gak mau di... ngeri. Kalau mata gak mau dikedip, ngeri. Ngeri orang.
2: Dengar lain gak pernah nengok Mbak Mela.
0: Langsung terbang. Langsung berubah Mbak Mela jadi peri.
2: Udah maju ke depan masih juga nih.
0: Agak lain memang. Nanti timbul itu sayap-sayap. Sayap-sayap terbang.
2: Kalau jalan maju ke depan masih juga nih.
0: Alah, ke belakang. Iya jalannya ya iyalah jalan ke, maju ke depan mana ada jalan maju ke belakang mundur ke belakang enggak lain.
2: Masih juga nengok mau ke belakang.
0: Janganlah belakang. Sampai melihat ke belakang. Teruslah maju ke depan. Kalau melihat ke belakang aku takut. salamnya buat siapa? Jadi bahas yang di belakang, jangan. Kalau dibongkar-bongkar nanti yang di belakang marah. salamnya buat siapa?
2: Iya, buat semua penyayang, dapat salam. Satu-satunya tak tahu nama-nama satu persatu.
0: Yang mana? Nama yang mana? Tak kenal maka tak sayang, begitu. Yang mana? Yang tadi barusan. Yang barusan itu Bang Tajudin, itu dari Sulawesi.
2: Dapat salam semuanya begitu.
0: Tadi tanyain namanya siapa tuh dapat salam semuanya agak lain memang. Astagfirullahaladzim. Iya, salamnya masih sama siapa aja? Ada enggak catatannya nanti lupa lagi.
2: Enggak lah, ya salam spesial baik terimalah dengan baik hati. Oh,
0: pastilah terima dengan baik. Iya, terima kasih ya Pak Tuo. Semoga sehat-sehat selalu. Janganlah hancur di dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rame ya. Ada Pak Tuo yang sudah bergabung dan juga Bang Tajudin tadi dari Sulawesi ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita sapa lagi yuk yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70 ya. Dibilangnya harus maju ke depan jangan nengok ke belakang. Iya iyalah, masa iya nengok-nengok ke belakang yang sudah-sudahlah jangan lihat terjadi. Kita sapa lagi ini dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat siang dari Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Dangdut Kani.
0: Ayo, ini dengan siapa ini?
3: Siapa ya?
0: Siapa ya? Aku lupa tuh. Oh, tak aku gak sampai. Oh, Bang Haye.
3: Iya, apa kabar, Mbak Mela?
0: Alhamdulillah, sehat, walafiat. Bang Haye gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Iya, luar biasa, Allahu Akbar, begitu ya. Jambi gimana, hujan gak? Kayaknya hujan di sana ya?
3: Nggak pernah hujan.
0: Oh, nggak pernah hujan. Tapi kayaknya bunyi helikopter.
3: Iya, helikopter tuh ngambil air di Sungai Petangari, menyiram kebakaran lahan.
0: Oke lah kalau begitu. Bang Aye, mau lagu apa di siang hari ini?
3: Kalau lagunya, mandi kembang tengah malam.
0: Masa kita enggak malam-malam ini, kita udah siang.
3: Lakukan.
0: Memang enggak lain ya lagunya, Mandi Kembang tengah malam pula. Bukan tengah malam,
3: iya, ini tadi siang. Tapi jangan Mbak Mila Mandi Kembang tengah malam.
0: Agak lain.
3: Iya. Disimpan.
0: Ayolah, nanti kita cari ya. Nanti kita cari air kembang tujuh rupa.
3: Tujuh warna.
0: Tujuh warna. Ada warna kuning, warna merah, warna hijau. Rupa-rupa warnanya. Balon.
3: Warna putih.
0: Aduh. Lagunya buat siapa salam-salamnya?
3: Salamnya pertama sekali, tadi ada pertama untuknya Mbak Mila, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Ya.
3: Kemudian tadi ada Pak Tuo ya.
0: Ya, ada Pak Tuo.
3: Selamat siang, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
0: Ya.
3: Ada tadi Tajudin dari Sulawesi ya.
0: Ya, dari Sulawesi tadi.
3: Ya, dia sering juga masuk di mana ya?
0: Dimana?
3: Di RRI Tanjung Pinang, Perusahaan Tanjung Pinang.
0: Iya, sering-sering dia. Dia kan sering gabung-gabung.
3: Tadi aku mau masuk di Perusahaan Tanjung Pinang, nggak bisa banyak. Nggak bisa masuk, keriting.
0: Keriting.
3: Iya, nggak bisa ramai penelponnya. Jadi salamnya untuknya Ibu Mai, untuknya ada Ika Rizanti juga kalau lagi menetur, selamat siang, semoga sehat terlalu.
0: Amin.
3: Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat siang. Untuknya Mbak Mela ya, selamat siang sama bertiga, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, ada darinya Bang Haye tadi, ada Pak Tuo dan juga Bang Tajudin yang sudah bergabung ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung tentunya di kebersamaan siang hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung kembali nanti di segmen ketiga, kita akan sapa Anda kembali tentunya. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh tentunya. Dan masih bersama Mela di 96,7 MHz. Kita hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu berikut ini yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh. Mala Agata dengan Lelah Berjuang.

0: Lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Yeming pendengar mengantarkan kita di formasi 14.16 menit waktu Indonesia Barat ya. Tadi mandi kembang, aduh tengah malam lagi. Dan tapi kalau siang-siang gini gak ada, mana ada mandi kembang siang-siang begitu ya. Kayaknya gak cocok lah lagunya sebenarnya. Tapi dicocok-cocokin aja gitu. Udah susah-susah cari air tujuh rupanya ya, kayaknya warna merah, warna pink, warna kuning gitu, kayak balonku ada lima begitu. Ya, mau bergabung kembali pendengar, kami masih temani Anda di siang hari yang luar biasa ini ya. Panasnya di luar sana panas, di sini juga panas begitu, tapi yang penting hatinya nggak panas ya. Dan ini mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 78 70 9670 pendengar.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka!

0: Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh dua tokoh nasional, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa di dunia. Hal ini tertuang dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu kejam dan melahirkan penderitaan lahir dan batin. Inilah yang diperjuangkan oleh pahlawan perjuangan bangsa untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Kata kakek dan nenek, kemerdekaan itu tidak diperoleh dengan mudah, melainkan pengorbanan harta, benda, dan nyawa. Itu demi kemerdekaan bangsa dan tanah air dari belenggu penjajahan. Ketika Indonesia sudah merdeka, masih adakah penjajahan dan segala bentuk imperialisme gaya baru lainnya yang membelenggu negeri ini? Penjajahan itu barangkali tidak lagi secara fisik, melainkan penjajahan ekonomi, sosial, dan budaya, serta sektor-sektor lainnya yang sering kita tidak sadari.
1: Dirgahayu,

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif.

disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: ya, Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza.
2: Baik, pendengar di mana senjata berada tentunya masih bersama di line telepon di formasi 14:58 menit waktu Indonesia Barat. Ya, masih bersama RRI. Dan tidak terasa pendengar, kita sudah berada di penghujung acara di edisi hari ini tanggal 8 Agustus 2026. Dan nantinya ada rekan kami Wendy Ciptra yang menemani Anda untuk edisi selanjutnya dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan sore hari ini. Dan berikut juga perjumpaan kita untuk kebersamaan hari ini. Dan saya Melapika, pamit diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 있겠다.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: mengganggu aku lagi. 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wendy Decitra kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 dan kebersamaan kita nanti hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki menandatangani kesepakatan pertahanan bersama di tengah meningkatnya ketegangan militer dan konflik Timur Tengah. Kesepakatan yang dikenal sebagai Kesepakatan Pertahanan Bersama Mekah bertujuan memperkuat kerjasama keamanan dan daya tangkal ketiga negara. Dilansir dari Al Jazeera pada Sabtu 8 Agustus 2026 dalam pernyataan bersama, ketiga negara menyatakan komitmen untuk memperkuat keamanan kolektif mereka juga berkomitmen mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan. Pakistan menyatakan serangan terhadap salah satu negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Kesepakatan tersebut ditandatangani di Mekah setelah hampir satu tahun perundingan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif tiba di Arab Saudi sehari sebelum kesepakatan ditandatangani. Sharif didampingi Kepala Angkatan Darat Pakistan Asim Munir dan melakukan ibadah umroh di Mekah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk bertemu Putra Mahkota Muhammad bin Salman. Kunjungan tersebut berlangsung ketika Arab Saudi menghadapi ketegangan regional dan sejumlah keserangan yang dikaitkan dengan Iran.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh PBB. PBB melaporkan bahwa pasokan bantuan kemanusiaan yang masuk ke jalur Gaza meningkat 33% pada Juli dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, PBB memperingatkan pembatasan terhadap jenis bantuan yang dapat masuk masih berlaku, sementara kebutuhan di Gaza tetap besar. Data yang dikumpulkan melalui mekanisme PBB 2720 menunjukkan lebih dari 55.000 palet bantuan berhasil dibawa ke jalur ke Gaza selama Juli. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 35.000 metrik ton bantuan atau 2.600 truk pengangkut, dilansir dari Anadolu pada Sabtu 8 Agustus 2026.

PBB menegaskan bahwa kebutuhan kemanusiaan di Gaza masih sangat besar. Oleh karena itu, peningkatan jumlah bantuan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan akses terhadap kebutuhan dasar bagi warga di wilayah tersebut. Selain kondisi di Gaza, PBB juga menyoroti situasi kemanusiaan di tepi barat yang diduduki. Tim PBB dan mitra kemanusiaan mengunjungi kamp Kalandia di Yerusalem setelah operasi militer Israel selama 2 hari.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 Jambi untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Presiden Lebanon Joseph Aoun menyampaikan pandangan positif setelah putaran terbaru perundingan Lebanon-Israel yang berlangsung di Roma. Perundingan tersebut merupakan putaran ketujuh dan digelar di tengah berlanjutnya serangkaian serangan Israel di Lebanon Selatan. Dalam rapat kabinet pada Jumat 7 Agustus 2026, Aoun mengatakan pembicaraan mencakup sejumlah isu penting. Isu tersebut termasuk gencatan senjata, pembongkaran rumah, pembatasan pertukaran tahanan, serta pembentukan dan pengembangan zona percontohan. Aoun menyebut terdapat kemajuan positif dalam pembahasan mengenai perbatasan dan tahanan. Ia berharap langkah-langkah praktis dapat segera diambil setelah perundingan tersebut dilansir dari Al Jazeera. Ia juga menyoroti pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Pada bulan sebelumnya, menurut Aoun, pemerintah AS memahami situasi yang dihadapi oleh Lebanon. Informasi tadi kami himpun dari website resminya rri.co.id.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.
1: Okay. Berita itu
0: itulah
1: hoax kan?
0: Indonesia.
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 menjadi momen pertama yang mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Perayaan berlangsung di Markas Besar ASEAN, Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2026. Perwakilan Timor Leste dipimpin Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria de Silva. Kehadirannya menandai babak baru dalam keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Hor. Kau mengatakan bergabungnya Timor Leste merupakan hasil dari proses kerjasama kemajuan dan persiapan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Menurutnya, keanggotaan baru tersebut memperkuat semangat inklusivitas di kawasan. Ia menekankan pentingnya memperkuat ketahanan, relevansi, perdamaian, dan stabilitas ASEAN. Menurutnya, kawasan harus mampu menghadapi berbagai tantangan melalui kerjasama yang lebih erat. Dalam kesempatan itu, Kau juga menyoroti perubahan iklim sebagai tantangan mendesak di Asia Tenggara. Ia menyebut, masyarakat kawasan semakin sering menghadapi banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim yang mengancam kehidupan dan mata pencaharian. Sementara itu, pendengar, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga menyambut baik bergabungnya Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Menurutnya, ASEAN kini menjadi rumah bagi hampir 700 juta penduduk dan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Peringatan Hari ASEAN ke-59 dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Tahun ini peringatan berlangsung di bawah kekuatan Filipina dengan tema Navigating Our Future Together.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.
1: Okay. Berita itu
0: itulah
1: hoax kan?
0: Indonesia.
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di RRI Sungai Penuh. Pendengar, peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang perjuangan panjang para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Semangat tersebut dapat dihayati melalui berbagai cara, salah satunya dengan menyaksikan film bertema sejarah dan perjuangan bangsa. Industri perfilman Indonesia telah menghadirkan banyak karya yang mengangkat kisah para tokoh nasional, prajurit, dan masyarakat dalam perjuangan. Beragam film tersebut tidak hanya menyajikan cerita menarik, tetapi juga mengajak penonton memahami nilai pengorbanan, persatuan, dan nasionalisme. Bagi Anda yang ingin mengisi waktu menjelang peringatan 17 Agustus dengan tontonan bermakna, sejumlah film perjuangan dapat menjadi pilihan. Berikut 8 rekomendasi film Indonesia bertema perjuangan yang layak masuk daftar tontonan menyambut hari ulang tahun RI. Yang pertama ada film Jenderal Sudirman yang dirilis tahun 2015, lalu ada Kadet 1947 yang dirilis pada tahun 2021, ada film Kartini tahun 2017 dan film Soekarno tahun 2013, lalu ada film Battle of Surabaya tahun 2015 dan Guru Bangsa Cokro Aminoto tahun 2015, Merah Putih tahun 2009. Lalu yang terakhir ada film Sultan Agung Tahta Perjuangan dan Cinta tahun 2018. Film yang berlatar Kerajaan Mataram Islam ini mengisahkan perlawanan Sultan Agung menghadapi kekuatan VOC di Batavia. Ceritanya menggambarkan semangat mempertahankan kedaulatan bangsa jauh sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Menonton film bertema perjuangan dapat menjadi cara mengenang jasa para pahlawan sekaligus memahami perjalanan sejarah bangsa. Beragam kisah tersebut juga diharapkan menumbuhkan semangat nasionalisme menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.
1: Okay. Berita itu hoax kan?
0: Indonesia.
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
1: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan baca bismillah.

Kebahagiaan yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Widi Citra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari studio saya pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penyu bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
6: Tidak ada korban.
5: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakatnya rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jamaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan. Ini
4: berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana ini...
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alveno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
5: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami
7: Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang Kondigi bersama AIF dan juga Ekraf.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf Susmen Kondigi Alfredo Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: 59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, Klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Baik, belum mungkin pendengar, saat ini kami tengah masa atau masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari timnas Chelsea, namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven. Ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Bentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Liar Abdul itu lalu Politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

9,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan baik, tentunya sehat dan tetap semangat menjalani malam akhir pekan. Besok minggu tadi akhir pekan weekend, habis berkumpul sama keluarga. Mungkin besok ada rencana lain untuk ke tempat wisata mungkin atau keluar daerah. Dan tentu saja malam ini kami akan menemani waktu istirahat Anda malam minggu. Memang waktu istirahat Anda yang sangat nyaman ini di malam minggu ini ya. Dan pendengar, tentunya malam minggu ini memang punya suasana yang berbeda. Ada yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, mungkin ada yang nongkrong bareng teman-teman, ada yang masih berkutat dengan pekerjaan yang sampai sekarang belum selesai, dan mungkin ada juga yang malah dan memilih santai di rumah sambil ditemani secangkir kopi ataupun teh dan lagu-lagu favorit semua pendengar. Nah pendengar, kembali saya Lalan hadir menemani ruang dengar Anda malam hari ini dan akan menemani waktu Anda hingga tengah malam nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik untuk Anda ketahui. Apapun aktivitas Anda malam hari ini, jangan lupa biarkan radio tetap menemani. Karena malam ini kita akan berbagi cerita, menikmati musik, dan tentunya menyapa sahabat-sahabat yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Penuh dan Kerinci. Buat yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat yang sedang berkumpul bersama keluarga atau orang-orang tersayang, nikmati momennya. Dan buat yang malam ini sendirian, tenang. Kamu gak benar-benar sendirian. Karena ada Pro 1 yang menemani Anda malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 karena malam minggu akan terasa lebih menyenangkan kalau ditemani musik dan suara dari radio kesayangan Anda. Dan sekarang kita lanjutkan perjalanan malam ini dengan sebuah lagu pilihan yang untuk semua pendengar RRI Pro 1 Sungai Penuh, sebuah ungkapan terima kasih untuk kita semua yang sudah setia bersama RRI Sungai Penuh. Kita akan dengarkan Afgan. Terima kasih cinta.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan. Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih dengan masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Lubang Linsa Sungai Penuh dan Kerinci. Dan sekarang tepat pukul 20.00 kita akan mendengarkan drama radio. Selamat mendengarkan pendengar.
1: Wei Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
1: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, gagah ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Bele, tunggu dulu. Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari, toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah.
1: Apa ngana bilang? Siapa yang bapangnya duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngani lihat ini pohon. Beautiful, eh. Sama dengan kita sayang.
0: Kita allah beautiful.
4: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pate dan Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pate Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Turun ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Ih, mbak biasa, Jo, Om. Jangan mbak urat.
1: Ih, takut. Jangan keras-keras sama wanita, dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto,

0: Is, tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimo huabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu meputi tulalo, asali di lama puti baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal ima tawa mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Pirasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, po dungo ulo mai, po tahu dulo mai, po lai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bolo motadia, popo hulia to ayua,
1: ulupati pohumade. Tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tilade lo, De Dayanga lo, De Ulandea lo, De Lalea lo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: Jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Helmuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya.
1: Oh, no.
0: Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Helmuto, Japodata Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Matoduo.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo lo hulondalo, dolonggabu lo mombango, bulalo lo limutu, lo mombango lo mututu.

0: Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.
1: Belum tahu.

0: pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, Raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu, tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur.
1: Ah, udah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin di tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti? Uti, Uti, di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
3: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng ya?
2: Uti!

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pertama, tetap rendah hati, harus siap, belajar dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
4: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
5: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
1: Itu pentingnya apaan sih?
4: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
5: Wah, bagus dong.
4: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
5: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
4: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
5: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
4: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Kisah Putri Runduk ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanakdari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanakdari, ampo kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke dare. Tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Mo, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Rasuh hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basar Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janggi datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: itu Putri Runduk. Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus. Putri Runduk, di mana? Di mana?
1: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
0: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
1: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
1: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat, enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan, bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
2: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
0: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
1: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama.
3: Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri, Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Indonesia, tanah air
2: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
3: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
4: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
5: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi, serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena dimanfaatkan orang-orang yang ingin mengayomi.

0: Hooray for yay input. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
1: Ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa?
1: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for yay info.
2: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Masih bersama Lalan di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci di malam minggu yang semakin hangat dan menyenangkan dunia pendengar. Dan setelah ini tadi kita setelah kita mendengarkan drama radio yang hanyut dalam cerita, sekarang saatnya kita kembali menikmati perjalanan malam dengan warna yang berbeda dunia pendengar. Karena Indonesia di Tagutus ini itu bukan hanya tentang satu budaya. Kita banyak bangsa masa-masa di luar sana mengenal bahwa Indonesia itu bukan cuma satu budaya, bukan cuma satu bahasa atau satu jenis musik. Bahkan dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak cerita, tradisi dan lagu-lagu yang menjadi bagian dari kekayaan negara kita atau negeri kita ini, pendengar. Nah, pendengar, sebentar lagi kita akan memasuki sebuah ruang yang mungkin bisa membawa kita semua kembali kepada kenangan. Mungkin ada perantauan di Sungai Penuh dan Kerinci ini, ada yang akan rindu pada kampung halaman, pada seseorang mungkin, atau mungkin pada suasana yang pernah begitu dekat di hati kita. Mungkin kita pernah merantau ke suatu tempat, suatu daerah, dan menjadikan tempat itu sebagai rumah kedua mungkin selain kampung halaman kita sendiri. Dan inilah, pendengar, nanti kita akan berada di ruang yang bisa kembalikan kita kepada kampung halaman ataupun kenangan yang pernah kita buat di sana, yaitu ruang rindu daerah Nusantara. Di ruang rindu daerah Nusantara ini, di mana lagu-lagu daerah akan membawa kita berjalan menyusuri Indonesia dengan lagu-lagu daerah Indonesia tanpa perlu tiket tentunya, tanpa perlu koper, cukup duduk manis dan biarkan musik membawa kita pergi dalam perjalanan tersebut. Untuk semua pendengar Pro 1 RRI Sungai Penuh dan Kerinci yang sedang berada jauh dari kampung halaman, mungkin malam ini ada satu lagu yang bisa membuat rasa rindu itu semakin terobati atau sedikit terobati. Dan buat yang sedang bersama keluarga, boleh juga saling tebak, lagu daerah mana nih? Atau lagu apa nih? Lagu dari mana nih? Jangan sampai kalah sama Google. Gak boleh Google yang pasti. Dan tetap di Pro 1 pendengar, karena sebentar lagi ruang rindu daerah Nusantara akan menemani malam minggu kita semua, pendengar. Mari kita dengarkan, nikmati dan rasakan indahnya Indonesia melalui musik-musik daerah Nusantara. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: time for yay info. Ya ampun.
1: Menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: semasa ibuku masih ada, Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya. Hingga selembar jadwal puasa ku berikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarin, tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini, di kaca lemarinya masih ada jadwal lama berbuka dan imsak. Tapi ia sudah tiada.
1: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bah, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa di

0: sabar ya.
1: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
0: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
1: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
0: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Selamat di Pro 1 RSO yang penuh dengan kerinci pendengar. Dan di Ruang Rindu Daerah Nusantara ini baru saja kita dengarkan dua lagu, dua lagu daerah dan wilayah yang berbeda tentunya. Dari tadi yang pertama ada dari Aceh, kita tadi menikmati Ane Yatim. Dan kemudian kita bergeser ke Bengkulu lewat Sekundang Setungguan. Dodetannya memang memiliki musik yang berbeda, dua warna musik, dua daerah, dua warna musik, dua cerita juga. Tapi semuanya punya satu kesamaan, yaitu sama-sama membawa kita lebih dekat dengan kekayaan budaya Nusantara. Begitulah Indonesia. Setiap daerah punya bahasa, punya tradisi dan lagu yang mungkin berbeda, tetapi semuanya menjadi bagian dari cerita besar negeri kita di Indonesia tercinta ini, pendengar. Dan menariknya, lagu daerah itu kadang punya kekuatan yang luar biasa. Cukup berbeda nada saja, tiba-tiba kita teringat kampung halaman, teringat masa kecil, atau mungkin teringat seorang yang entah sedang berada di mana. Dan seperti Ane Yatim tadi, kita mungkin bisa sedikit mengingat kembali kisah tentang anak yang ditinggal ayahnya. Dan biasanya lagu itu pernah kita dengarkan, sangat sering kita dengarkan, sangat sering bergema saat daerah Aceh terkena tsunami pada tahun 2008 ya, atau 2005 ya, itu lah pokoknya, mengembalikan kita kepada masa-masa itu dan kembali mengingatkan kita di hari ini, kita bisa sampai saat hari ini. Dan menariknya juga cukup dengan berbagai lagu daerah ini kita bisa tetap bersama-sama tentunya, dan pendengar juga bisa bergabung bersama kami untuk request lagu-lagu daerah yang ingin Anda dengarkan. Mungkin daerah kampung halaman atau satu daerah yang pernah kita tinggali dulu, pernah kita sambangi, kita pernah merantau di sana, mungkin punya kisah atau sedikit merindukan daerah tersebut. Mungkin ada yang pernah merantau sebelumnya dan sekarang sudah kembali ke kampung halaman, ingin kembali mendengarkan lagu-lagu daerah tersebut. Dan dengar juga, jangan buru-buru berpindah frekuensi tentunya. Kita masih akan terus menjelajahi berbagai daerah di Indonesia melalui lagu-lagu pilihan di Ruang Rindu Daerah Nusantara ini, pendengar. Siapa tahu lagu berikutnya berasal dari daerah Anda nih, daerah atau malah lagu yang punya cerita khusus dalam hidup Anda. Karena setelah ini kita akan mendengarkan satu lagu Dayak tentunya. Dan siapa tahu itu lagu daerah Anda mungkin. Tetap bersama kami mendengar, dan kami terus menunggu Anda untuk bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Perlu dan Kerinci. Kita lanjutkan perjalanan malam ini karena Nusantara masih punya banyak cerita untuk kita dengarkan. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

Kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: menciptakan suatu bangsa
1: kan, sesuai petunjuk undang-undang.
2: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
3: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

Tahukah anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

Terima kasih mendengar bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan semoga kalian semua masih betah malam ini, di malam minggu, dengan Ruang Rindu Daerah Nusantara. Bersama kita dengarkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk mengenang ataupun mengingat kembali bahwa daerah kita atau negara kita punya banyak sekali lagu-lagu daerah Nusantara. Kalau masih betah, semoga masih betah ya. Kalau masih betah, berarti perjalanan kita malam ini masih boleh berhenti. Masih belum boleh nih, belum boleh berhenti hingga pukul 11 nanti tentunya. Karena Indonesia ini luas sekali. Kita ini kayaknya baru-baru di pinggir-pinggir ya, baru beberapa lagu. Rasanya kita udah diajak keliling daerah nih. Udah diajak di satu daerah ke daerah lainnya. Tadi kita ke mana tadi ya, berbagai daerah sih, seperti ada ke Jambi, ada ke, kita ke Jambi mah di sini terus ya. Dengerin lagu pengiringnya aja nih udah enak banget nih, lagu-lagu daerah tentunya. Menariknya setiap lagu punya karakter sendiri pendengar. Ada yang terdengar lembut, ada yang penuh semangat, ada yang membuat kita ikut nyanyi. Mungkin ada kita yang tahu satu lagu, dan ada juga yang begitu syahdu sampai tiba-tiba kita bengong sendiri tuh dengerin lagunya. Oh, tapi itu istimewanya lagu daerah, bukan sekedar bunyi dan irama, di dalamnya juga ada bahasa-bahasa daerah, ada cerita-cerita, ada tradisi dan perasaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi tentunya. Buat sahabat pendengar RRI Persatu Sungai Penuh malam ini, yang sedang santai di rumah, yang sedang berkumpul bersama keluarga, atau mungkin masih berada di perjalanan, semoga musik Nusantara ini bisa menjadi teman yang menyenangkan di malam hari ini, di malam minggu ini. Dan juga jangan lupa, kalau ada lagu daerah favorit yang ingin sahabat dengarkan, boleh banget berbagi nih bersama kami di sini, di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670. Dan sekarang sambil menunggu itu bergabung, mungkin Anda ingin mengingat kembali lagu apa ya, lagu daerah apa ya yang pengen dengar malam ini ya. Mungkin lupa judulnya atau lupa, boleh diketik aja liriknya, nanti kita cariin. Boleh kirim di WhatsApp ataupun mau telepon juga boleh di 0811 7870 9670. Dan sekarang mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita di Ruang Rindu kali ini. Kita lanjutkan perjalanan mengelilingi daerah Nusantara. Dan siapkan telinga, siapkan hati, dan kalau tiba-tiba ikut bernyanyi, jangan malu-malu. Pengen dengar juga cuma radio ya. Yeah. Yuk dengar, tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan sekarang mungkin beberapa saat ini kita akan kembali dulu ke Kerinci. Kita dengarkan satu lagu daerah Kerinci berikut ini. Terima.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
3: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Mari kita konsumsi aneka ragam pangan yang bergizi, seimbang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Wih, tas baru nih.
6: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
5: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
6: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
5: Oh, ini asli produk dalam negeri. Wah. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
7: Cintailah Indonesiamu.

0: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepet.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak.
3: Hmm?
1: Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, nanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Peringat terima kasih dan masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci pendengar, dan tidak terasa pendengar sudah menunjukkan pukul 22:56 menit, dan tidak terasa perjalanan kita menyusuri indahnya Nusantara melalui ruang rindu daerah Nusantara ini harus sampai di penghujungnya. Mulai dari Aceh hingga ke Papua sana dan berbagai warna musik daerah yang telah kita dengarkan malam ini. Semoga semua bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga mengingatkan kita betapa kayanya budaya dan tradisi negeri tercinta Indonesia ini, mendengar. Dan terima kasih untuk semua pendengar dari Persatu Sungai Penuh dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia menemani perjalanan malam ini. Semoga lagu-lagu yang hadir malam ini bisa mengobati rasa rindu, rindu kampung halaman, rindu keluarga, atau mungkin rindu seseorang, rindu suasana mungkin. Dan malam ini, malam minggu ini kita belum selesai, tapi malam minggu kita ini belum selesai. Karena setelah ini kita akan lanjutkan kebersamaan dengan jazz musik, menghadirkan pilihan-pilihan musik untuk menemani sahabat Pro 1 RS Sungai Penuh dan Kerinci hingga pukul 12:30 malam nanti. Jadi yang masih santai, yang mungkin masih ada yang di perjalanan dan masih berkendara, yang sedang nongkrong, atau yang memilih menikmati malam di rumah atau bersama Pro 1 RS Sungai Penuh, mungkin ada yang bersantai di kasur. Ingat enggak dulu zaman-zaman SMA, paling zaman-zaman SMA tahun 2005, 2007, 2008 itu radio senang emang menjadi teman yang paling dekat mungkin ya, menjadi teman yang paling setia, menjadi teman di malam minggu, bahkan mungkin setiap malam mendengarkan radio hingga tengah malam sambil menemani tidur, menemani waktu tidur. Dan begitulah sejatinya radio akan menemani Anda kapanpun Anda berada, dimanapun Anda berada hingga pukul tengah malam. Mari kita besok kembali lagi pada subuh. Jadi pendengar yang masih santai dan berkendara atau memilih menikmati, tetap bersama kami di Pro 1 RS Sungai Penuh dan Kerinci. Saya pamit dari ruang rindu daerah Nusantara. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dan selamat menikmati jazz musik. Dan selamat malam. Dan lanjutkan malam minggu bersama RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding, jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang soleh. Hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

0: Alkisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya dia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Ibu tidak akan begitu. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Dia teringat sesuatu.
1: Teruskan, Bu. Aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Anak itu mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya kamu bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

Saudaraku, sebenarnya apa yang kita cari? Kita hidup di gunung, merindukan pantai. Kita hidup di pantai, merindukan gunung. Kalau kemarau kita tanya, kapan hujan? Di musim hujan kita tanya, kapan kemarau? Diam di rumah, inginnya pergi. Setelah pergi, inginnya ke rumah. Waktu tenang, ingin cari keramaian. Waktu ramai, ingin cari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, mengeluhkan biaya hidup dan pendidikan. Saudaraku, ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kebahagiaan tidak akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang sudah kita miliki. Syukuri apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk kemuliaan kita. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah amanah yang dipercayakan, yang nantinya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukur dan selalu bersyukur di dalam segala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat,

kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan, maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar, dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan, kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah, dan itu sumber ketenangan, dan itu sumber ketenangan.

Saudaraku, bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok secara tiba-tiba

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Bersama saya Lalan dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui FM 96,7 MHz, menyelenggarakan siaran pagi, siang hingga malam hari nanti edisi tanggal 9 Agustus 2026. Saudara dari studio kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Tierra Apago.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali di Dialog Mutiara Pagi bersama RRI Sungai Penuh. Dan alhamdulillah di studio kami sudah hadir narasumber kita pada pagi hari ini bersama Umi Siti Hajir. Dan langsung saja kami sapa untuk kebersamaan pagi hari ini. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah,
1: ya. Iya, dan tentunya pendengar Anda bisa ikuti kami di line telepon di 0811-7870-9670. Dan pagi hari ini kita akan memperbincangkan sesuai topik kita, yaitu menjaga fitrah dan juga menjaga generasi. Dan tentunya pendengar, kami menunggu partisipasi Anda untuk ikut bergabung bersama kami bertanya langsung pada narasumber kita di 0811-7870-9670. Dan pendengar, di awal marilah kita bersama-sama menyimak tausiah pembuka bersama Umi Siti Hajir. Kami silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati rekan Mila Cantik sama teman-teman di RRI Kota Sungai Penuh, kemudian seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, Kerinci dan sekitarnya yang mendengar suara kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Jaya, jaya selalu. Nah, Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, itu ya, untuk ke yang ke-81 tahun 2026 insyaallah merdeka. Kemudian salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mbak Mela, kemudian seluruh masyarakat yang mendengar suara kita, kita ambil tema pada pagi hari ini yaitu tentang menjaga fitrah dan menjaga generasi. Intinya adalah ketika kita bisa menjaga fitrah, otomatis generasi itu pun akan terjaga dengan sendirinya. Karena kita ini adalah generasi terdahulu, orang tua kita dan pendahulu-pendahulu kita. Dan orang tua kita adalah generasi yang dulunya lagi, dan anak-anak kita, keturunan kita adalah generasi penerus dari kita. Nah, berarti siapa yang berkepentingan di sini? Tentu kita sendiri, orang-orang tuanya, kan gitu. Apalagi di momentum kemerdekaan, gitu kan, memerayakan kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan ini, rasanya sangat-sangat seruklah kita membahas sedikit masalah ini. Apa yang terjadi sih dengan Indonesia pada saat ini? Mbak Mela dan semua masyarakat yang saya cintai karena Allah, pada momen ini saya secara pribadi dan atas nama penyuluh agama Islam Kemenag Kota Sungai Penuh dan seluruh atas nama masyarakat lah, bahwasanya mari kita sama-sama melihat dengan situasi kondisi dunia. Nah, walaupun kita hidup di tempat yang tidak begitu besar, dia kan di kota yang tidak begitu besar, tetapi dunia itu sekarang ini sedang berada di dalam genggaman kita, ya kan? Dunia sekarang, dunia mana saja sekarang sedang berada di genggaman kita. Bahkan bukan di genggaman kita orang dewasa, tetapi genggaman itu sudah berada di generasi-generasi yang baru lahir gitu. Dalam tanda kutip, sekitar ketika dia sudah bisa melek, sudah bisa melihat, dia merasa lucu kan, itu sudah berada di genggaman mereka. Walaupun tidak kita kasih sesuatu yang kecil, benda kecil ini tidak kita kasihkan kepada mereka, tapi kita sendiri yang memberikan, tuh lihat tuh, nah kan, nah seperti itu. Ibaratnya benda yang kecil ini itu seperti dua belah mata pisau. Kita kalau kita salah kasih, nah ini akan merusak generasinya itu. Nah, jadi itu mari saya mengajak untuk kita semua, para orang tua dan para lansia dan para orang muda juga, termasuk anak-anak juga. Ayo kita melek dengan apa situasi yang sedang terjadi di dunia, bahkan apa yang terjadi di tempat kita masing-masing. Kenapa Mbak Mela? Nah, kita lihat fenomena yang terjadi pada saat ini, sepertinya bukan saat ini loh Mbak Mela, itu sudah sangat lama-lama sekali. Apa terjadi fenomena sosial, artinya semuanya gitu kan, semuanya apa tuh, tentang perilaku penyimpangan seksual. Tuh di VTVT saya, di media sosial saya, memang saya akan dalam sebulan ini saya akan berkeliling di majelis-majelis pengajian, di mana saya akan mengajak supaya kita peka dengan lingkungan sekitar. Karena apa Mbak Mela? Sudah banyak terjadi dan dampaknya itu bukan terkena pada pelakunya, tetapi dampak itu terkena kepada yang tidak pelaku. Nah, itu jadi masalahnya. Apakah kita akan melek nanti ketika semuanya sudah terjadi? Yang namanya penyesalan kan tidak pernah di
1: awal.
2: Nah, penyesalan terjadinya di
1: akhir.
2: Nah, itunya. Apa kita nunggu, oh iya aku nyesal ya, aku tidak ada lagi kata-kata itu, semuanya sudah berlalu. Jadi kita bagaimana kita mencegahnya. Jadi apa itu Mbak Mela? Fenomena sosial yang terjadi saat ini yang sangat-sangat marak, sangat menakutkan, itu ibaratnya perang gitu, perang yang tidak nampak siapa pelakunya, perang yang tidak nampak musuhnya, tetapi korbannya begitu banyak gitu kan. Nah, apa dia? Yaitu perilaku penyimpangan seksual atau yang disebut dengan LGBT. Nah, itu. Nah, perilaku ini kita membicarakan masalah perilaku. Bukan orangnya. Walaupun sebenarnya perilaku itu ada dengan orangnya. Nah, bagaimana Islam memandang ini? Islam memandang ini kalau perilakunya itu tidak baik. Ya kita benci itulah perilakunya. Tapi bukan orangnya enggak boleh. Di dalam Islam itulah hebatnya agama Islam itu. Islam itu walaupun sejahat-jahatnya apa makhluk Allah, kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh merendahkan, kita tidak boleh menjatuhkan. Tetapi yang kita rendahkan, yang kita jatuhkan, yang kita benci adalah perilakunya. Jangankan kita, Allah saja sudah melarang hal itu. Nah, itu dia. Jadi fitrah ini karena perilaku-perilaku sekali lagi perilaku ya. Jangan di apa istilahnya?
1: Menjudge orangnya,
2: jangan menjudge orangnya, jangan digoreng ini. Jadi kita sini membahas tentang perilakunya ini. Perilakunya ini bukan pelaku. Nah, kita tidak tahu kalau kita menjudge pelakunya, suatu saat dia akan mendapat hidayah dari Allah. Saat dia akan mendapat petunjuk dari Allah, dia akan lebih baik. Mungkin dia akan lebih baik daripada kita. Mungkin ibadahnya akan lebih baik daripada kita. Kita nih bilang apa? Gitu kan? Itu haknya Allah. Tapi sini adalah bagaimana kita mencegah perilaku itu jangan sampai ke kita. Nah, gitu. Kemudian Mbak Bella, perilaku-perilaku ini apakah dibolehkan ya? Tentu tidak, gitu kan? Tentu tidak. Kenapa? Kembali kita ke tema kita, bahwasanya menjaga fitrah itu sangat penting. Nah, siapa yang menjaga? Ya kita semua loh, kita semua. Nah, kita di dalam Al-Quran juga Allah telah memerintahkan kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, seperti itu. Siapa dulu? Kita. Dirimu dulu, baru keluargamu. Kalau kita nak jaga keluarga kita, kita belum tak becus gimana sih? Misal contoh dalam keluarga, nak sholat ya nak. Kemana kita merintahkan anak kita sholat sementara kita tak pernah sholat. Sementara anak-anak itu kan adalah peniru ulum. Dia akan melihat kalau orang tuanya rajin sholat di rumah, dengan sendirinya akan sholat kan gitu. Baik, kita kembali lagi Mbak Mela. Apakah penting menjaga fitrah ini? Tentu iya. Karena perilaku-perilaku yang kita sebutkan tadi itu sudah sangat bertentangan dengan fitrah dirinya. Contohnya apa Mbak Mela, yang Mbak Mela tahu? Ya, perilaku-perilaku penyimpangan seksual ini yang sedang marak.
1: Ya, seperti perempuan jadi laki-laki, dan laki-laki menjadi perempuan.
2: Emang bisa ya?
1: Pakaiannya maksudnya, ya, atau gaya
2: atribut ya,
1: atributnya.
2: Terus apa lagi yang lebih parah?
1: Oh, lebih parah lagi, istilahnya sesuka sama jenis.
2: Sesuka. Itu yang lebih parah Mbak Merah. Itu yang lebih parah. Kalau lah, maaf sekali lagi Mbak. Kita sekali lagi tidak menjudge orangnya.
1: Gitu.
2: Ketika dia fitrahnya perempuan, dia menyerupai laki-laki. Ketika fitrahnya dia laki-laki, menyerupai gaya-gaya perempuan dalam aturan atributnya. Satu saat, dia sebenarnya dalam hati nurani dia mengatakan ini bukan aku loh.
1: Bukan aku, iya betul.
2: Tetapi dengan lingkungan yang mendukung, kemudian diberi panggung untuk hal itu, dia akan menjadi nyaman. Ketika dikatakan seperti ini, ih kamu lucu ya kayak gitu.
1: Tambah jadi
2: gitu. Kalau tambah jadi adanya pembiaran seperti ini, dia akan menjadi biasa. Sesuatu itu yang sudah terbiasa
1: menjadi luar biasa.
2: Kalau sudah menjadi luar biasa, yuk akhir-akhirnya apa? Semuanya akan kacau. Dan generasi yang kita inginkan, generasi yang baik, yang sehat, berakhlak, yang mulia, akan hancur dengan sendirinya. Akan kayak gitu. Nah, ini jadi sekali lagi perilakunya, dan itu peran serta seluruh masyarakat. Nah, kemudian itu tadi kan, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Nah, fitrahnya mana Mbak Mela? Fitrahnya kata Allah dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah seperti ini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sesungguhnya setiap anak yang lahir itu adalah fitrah suci. Nah, fitrahnya apa? Nah, kembali kata tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa kata Allah subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa. Hai seluruh manusia, ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kamu dari jenismu, yaitu hanya dua, laki-laki dan perempuan. Itu fitrah. Nabi juga menjelaskan, kemudian Allah sudah menjelaskan bahwasanya kami telah, hai manusia, manusia kan bukan sebagian manusia, tapi hai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu itu hanya dua jenis, satu laki-laki, satu perempuan. Ada enggak kalimat setelahnya Allah bilang setengah laki-laki, setengah perempuan? Enggak ada.
1: Tidak ada.
2: Dan fitrahnya juga seperti itu. Setiap kita dilahirkan, kita sudah jelas jenis kelaminnya. Lahirnya laki-laki. Lahirnya perempuan.
1: Enggak ada yang setengah.
2: Kok sampai sekarang ada setengah laki-laki dan ada setengah perempuan? Nah, setengah laki-laki, setengah perempuan yang dibuat-buat ini, termasuklah perilaku penyimpangan ini, itu dibuat-buat. Dan ini otomatis telah melanggar dan telah menentang fitrahnya kita sendiri, dan otomatis telah menentang perintah Allah. Ya kan? Oke, lanjut. Kemudian orang-orang yang menentang seperti ini, Mbak Bella, saya miris sekali loh rasanya. Ketika orang-orang yang menentang perbuatan ini, menentang ayat-ayat Allah ini, dan penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW, ini kita rujuk kembali ke belakang. Apakah kejadian-kejadian fenomena-fenomena sosial ini hanya berlaku pada saat ini? No.
1: Dulu-dulunya masih ada.
2: Justru semua ini itu pernah berlaku lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dari mana? Buka lagi Al-Quran. Itulah hebatnya Islam ini, Mbak Mela. Hebatnya agama kita, Masya Allah, Subhanallah. Semua apa yang terjadi di lingkungan, di seluruh lini kehidupan kita hidup ini, semuanya, makanya Al-Quran itu disebut dengan sumber kehidupan kita. Al-Quran itu adalah rujukan hukum-hukum yang berlaku untuk kita, alam kita, dan seluruh umat manusia. Balik lagi, rujuk lagi. Maka ketika dibukalah, sama-sama kita buka, mungkin Bapak Ibu yang berada di rumah, silakan kita buka Al-Quran surah Asy-Syu'ara, dimulai dari ayat 160. Buka di situ. Itu terlihat itu. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaumul lutinil mursalin. Sesungguhnya kaum Lut itu adalah kaum yang tidak menerima dakwah rasul-rasulnya. Siapa? Nabi Lut alaihi salam. Zaman kaum-kaum Nabi Lut dahulu, mereka itu adalah kaum-kaum yang pembangkang, yang tidak menerima sama sekali dakwahnya Nabi Lut. Sementara Nabi Lut itu adalah utusan Allah yang dipercayakan oleh Allah untuk mendakwahi kaumnya. Nah, sekarang pertanyaan, memang kaum Lut itu seperti apa? Nah, kaum Lut itu kaum yang seperti ini. Kaum yang bagaimana? Kaum yang melakukan perilaku-perilaku penyimpangan dan hampir seluruhnya. Berat kan tugas Nabi Lut? Lah kita yang bukan tiang, tidak selevel Nabi Lut, siapa yang nak dengar?
1: Betul.
2: Nabi Lut saja itu langsung diperintah oleh Lut. Nah, kan kayak gitu bahasanya, Lut, tuh kaum kau tuh udah beres tuh. laki-laki, perempuan, perempuan jadi laki-laki, homoseksual, lesbian, segala macam gitu. Aku turunkan, engkau tolong benahi itu, perintahkan dia agar dia bertakwa dan taat kepadaku. Pergi Nabi Lut, ngata, hai kamu kaum Lut, tidakkah engkau takut kepada azab Allah? Bertakwalah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepadaku, karena aku ini adalah utusan Allah untuk mendakwahi engkau kalian semua bahwasanya perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan adalah salah. Bertakwalah kepada Allah. Apa arti takwa, Mbak Bella? Bertakwa itu takutlah kepada Allah. Caranya kayak mana? Ikuti aku, kata Lut. Nanti aku akan tunjukkan caranya bertakwa kepada Allah seperti ini, seperti ini. Apa jawab kamu Nabi Lut? No. Diam Lut. Sekali lagi engkau masih tetap melarang kami, maka engkau sesungguhnya termasuk orang-orang yang akan terusir. Lah kita
1: yang orang biasa,
2: orang
1: ini
2: orang biasa. Ya kan? Nah, seperti itu sulit, apalagi di zaman sekarang yang globalisasi seperti ini. Enggak usah dengar, enggak usah dengar, enggak usah dengar. Sementara pengaruh itu datang dari setiap seluruh lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kemudian dia saking apa kata Nabi Lut itu? Aku sesungguhnya membenci perilaku kalian, tapi aku tidak membenci kalian. Orang ini Islamnya. Islam mengatakan seperti ini bahwasanya bagaimanapun seseorang itu bejatnya, kita tidak boleh menjustice mereka, kita tidak boleh merendah mereka, kita tidak boleh membenci mereka. Kita hanya membenci, istilahnya memerangi perilakunya ini. Itu. Nah, Nabi Lut seperti itu. Aku tidak membenci kalian, tapi aku membenci perbuatan kalian. Kemudian karena mereka ini tidak juga mau berubah, Mbak Mila, maka Nabi Lut berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbinajjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Rabb, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan selamatkan keluargaku dari perbuatan seperti apa yang perbuatan ya. Ya Allah, selamatkanlah aku dan selamatkanlah seluruh keluargaku dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti ini. Serta merta Allah menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali siapa? Kecuali satu perempuan tua dan pengikut perempuan tua itu. Siapa perempuan tua itu? Mbak Mela, istri Nabi Lut dan anaknya dan sebagainya macam. Kemudian Allah menimpakan azab. Azab apa? Longsor, banjir, puting beliung, apa lagi? Tsunami. Itu ditimpakan, dan hujan batu yang besar itu ditimpakan pada kaum Nabi Lut. Apakah sekarang kita akan menunggu azab itu datang? Ketika kita lihat Mbak Mela, kalau azab itu datang, apakah hanya pelaku ini akan kena?
1: Bukan, orangnya tidak bersalah pun
2: juga. Itu yang kita ajak sekarang ini. Nah, itu dulu Mbak Mela.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di 96,7 MHz. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, berpartisipasi bersama kami, mengirimkan pertanyaan langsung kepada narasumber kita untuk kebersamaan pagi ini, boleh di 0811 7870 9670, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, menjaga fitrah dan menjaga generasi. Tapi Umi, apa makna sesungguhnya dari menjaga fitrah dalam kehidupan sehari-hari?
2: Kembali lagi tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya setiap yang lahir itu, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ketika dilahirkan dia laki-laki, otomatis sampai dia meninggal harus laki-laki dong. Ketika sebaliknya juga, ketika perempuan itu dilahirkan, otomatis sampai dia meninggal juga harus statusnya perempuan. Tidak ada manusia yang setengah laki-laki, tidak ada perempuan setengah perempuan. Seperti kayak mana sih menjaga fitrah itu? Menjaga fitrahnya itu menjaga agar dia sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Jangan melawan arus. Jangan melawan arus, karena itu berdampak yang sangat besar bagi kita. Dampaknya sudah kita ceritakan seperti tadi. Dampaknya apa? Banyak, Mbak Mela. Kalau fitrah itu kita tidak jaga, ada apa dampaknya? Dampaknya di segi sosial, dampaknya di segi agama, otomatis sudah menyalahi aturan, sudah menyalahi kodratnya sendiri, ya kan? Kemudian apa? Ini dosa besar gitu. Kalau pandang bagaimana Islam memandang ini? Islam memandang orang yang melanggar fitrah ini bertentang, otomatis mereka ini adalah orang-orang yang bertentangan, menentang Allah. Ini kan hukum Allah tuh, jelas-jelas hukum Allah. Siapa yang menentang Allah, ya kan? siapa yang menentang undang-undang peraturan Allah, otomatis dia sudah menentang Allah. Nah, otomatis dia akan mendapatkan azab bukan hanya di dunia saja, bahkan di akhirat saja. Makanya harus dijaga agar jangan dia menentang fitrahnya sendiri. Itu dampak di segi agama. Agama memandang ini adalah sesuatu perbuatan yang perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang diharamkan. Kemudian apa? Kalau kita lihat di segi sosial, di segi sosial ini generasi ini akan hancur. Masalahnya Mbak Mela, perlakuan seperti ini itu bukan anak kecil saja, tetapi perilaku ini sudah pada orang-orang dewasa, orang-orang yang berkeluarga juga, bahkan yang lebih sadis itu orang-orang yang sudah lanjut usia, memang oknum ada pernah dengan berita kakek-kakek, ini oknum ya, kakek-kakek yang berusia 70 tahun, dia menyodomi anak kecil. Sekarang gimana? Kita sulit rasanya ingin, gimana ya rasanya ingin melindungi itu? Karena sekarang ini ibarat penyakit.
1: Orang dewasa pun sudah seperti itu juga.
2: Sudah seperti itu. Dia tidak nampak loh Mbak Mila. Maka saya bilang tadi, perang ini perang yang sangat besar. Nampak, musuhnya tidak nampak karena dia sejenis.
1: Betul.
2: Kita tidak mungkin, dia akrab yo. Kita tidak tahu kan?
1: Iya, akrabnya kayak seperti
2: akrab,
1: apa?
2: Tapi akrab. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di sebaliknya. Kan tidak nampak. Istilahnya musuhnya itu tidak nampak. Makanya saya sering, musuh perang itu tidak nampak. Kalau musuhnya nampak, bunuh, mati kan? Tetapi kalau ini, perang ini, musuhnya tidak nampak. Tapi korbannya banyak.
1: Kelihatan.
2: Korbannya kelihatan. Dan korbannya ini itu akan menderita sakit. Korbannya ini akhirnya besok akan menjadi pelaku lagi.
1: Iya, melakukan hal yang sama juga.
2: Dampak sosialnya akan hancur generasi ini. Kalau generasi ini hancur, selesai dunia nih.
1: Iya.
2: Akhirnya apa? Indonesia tidak ada lagi.
1: Betul.
2: Diambil orang. Indonesianya, apalagi sekarang lo banyak diambil orang kan.
1: Iya. Gitu, kan?
2: Sekarang gimana Indonesia ngancur Indonesia ini dengan generasinya. Sekarang ini sudah sekarang sudah masuk itu.
1: Sudah mulai.
2: Ayolah, gitu kan. Oke, kalau di segi kesehatan, penyakit ini penyakit menular, Mama Mela.
1: Iya betul.
2: Infeksi seks menular. Hepatitis B. HIV, AIDS, gonore, sifilis raja singa. Tidak perlu kita jelasin ini, silakanlah di Google.
1: Di Google,
2: mamok Google.
1: Biar udah ada.
2: Kalau tidak juga ya, nauzubillah min dzalik.
1: Iya, masa nggak tahu ya.
2: Banyak sekali dampaknya, Mama Mela. Nah, kemudian gimana kita harus menyikapi ini? Cara kita menyikapi ini itu tidak bukan hanya petugas dai dan daiyah untuk menyampaikan ini. Tidak, bukan saja tugasnya para pendidik. Bukan saja petugas, tapi semua kita lini masyarakat ini berperan penting. Segeralah lakukan ini. Lakukan apa? Ya antisipasi gimana caranya? Siapa? Semua lini masyarakat, mulai dari pemerintahnya, gitu kan? Mulai dari siapa-siapa yang terkait di situ. Termasuk lini yang terakhir itu kelompok yang terkecil adalah di rumah.
1: Di rumah, iya betul.
2: Maka disebutkan tadi ku anfusakum wa ahlikum narun. Nah, orangnya dulu, orang tuanya dulu.
1: Iya. Tapi bagaimana orang tuanya untuk mengenalkan atau menanamkan nilai fitrah itu?
2: Nah, caranya kalau memang si anak, ya kan kita tingkat-tingkat ada anak baru lahir, ada anak-anak batita, balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, lansia.
1: Lansia.
2: Kan seperti itu. Hebatnya lagi Islam itu, Mbak Bella. Islam itu mengajarkan kita, khususnya ibu-ibu, itu ngajarin mendidik anaknya bukan ketika anaknya sudah lahir saja, tetapi kita ini di dalam Islam mendidik anak itu mulai dari janin.
1: Kandungan, iya betul.
2: Ya kan, mulai dari kandungan. Itu sudah gimana? Baru ketika emaknya atau ibunya rajin ibadah ketika anaknya masih berstatus janin di dalam rahim, ketika dia akan bahagia itu. Nanti ketika dia lahir tidak susah lagi ngajarkan dia. Nah, tapi kalau emaknya beselai mak peak, ya kan?
1: Ya, sudah ada tekanan-tekanan dari luar.
2: Tekanan dari luar.
1: Iya, tekanan dari luar.
2: kalau ibunya sudah beselai mak peak,
1: udah,
2: ya sudah beselai mak peak dia. Kenapa Mbak Mela? Jadi panjang cerita, habis waktu kita nih. Jadi kenapa? Ibu itu, seorang ibu itu Mbak Mela, seorang ibu itu ibarat tubuh, ibu itu adalah jantung. Kalau jantungnya berhenti berdetak, apa yang terjadi dengan tubuh? Die.
1: Iya.
2: Tapi kalau jantung itu berdetaknya bagus, duk duk, itu mati anaknya akan sehat, keluarnya juga akan sehat, mudah diurusi gitu. Nah, itu. Jadi kembali, kenapa? Sekali lagi ibu itu adalah madrasah pertama di dalam keluarga. Artinya apa? Mak-mak itu harus bahagia. Kalau maknya bahagia, atau kalau istrinya bahagia, kalau ibunya bahagia, maka anak-anaknya itu akan berkali lipat bahagianya. Tapi kalau anak maknya berselimak peyak, mana maknya berselimak peyak? Kayak seperti istrinya Nabi Lut tadi. Ya kan? Istri Nabi Lut itu kan istri yang berselimak peyak tuh. Istri yang durhaka, maka anaknya pun ikut durhaka. Seperti itu. Maka jadilah kita ibu-ibu yang baik untuk anak-anak kita, untuk generasi kita. Kemudian sedikit lagi. Apa lagi yang harus kita lakukan? Ya kan, agar jangan melanggar fitrah seperti ini. Jangan dikasih panggung, Mak Mela.
1: Iya, kebanyakan sekarang ini kan panggung itu. Iya, betul.
2: Cocok enggak sih materi kita ini?
1: Cocok.
2: Jangan dikasih panggung. Kasih panggung ini sama yang kita bicarakan awal tadi. Berarti kita ada proses pembiaran yang kita nganggap bahwasanya ini biasa-biasa saja. Iya, ketika dia sudah biasa-biasa saja, ya akan menjadi, kata Mbak Mela, menjadi luar biasa.
1: Betul.
2: Kenapa kita memberikan, kita kasih panggung? Nah, sekarang ini kita mengkhawatirkan akan diberikan panggung-panggung tanpa sadar kita akan memberikan panggung itu. Contoh, nauzubillahi min zalik, ini kita akan mengadakan, memeriahkan acara 17-an Agustus. Banyaklah aneka perlombaan-perlombaan yang akan kita lakukan, mulai dari tingkat RW, desa, bahkan sampai ke kota, sampai ke kabupaten. Hati-hati, saya mengingatkan bahwasanya ketika ada perlombaan, istilahkan apakah perlombaan tidak boleh? Ya boleh saja. Berikan dengan istilahnya perlombaan-perlombaan yang meriah, yang ada edukasinya, yang positif, yang bermanfaat. Kalau memang tidak bermanfaat, untuk apa? Untuk itu lucu. Contoh, besok kita adakan perlombaan bapak-bapak
1: pakai baju daster.
2: Bapak-bapak main bola kaki. Bapak-bapak main bola kaki fitrah loh.
1: Iya,
2: fitrah
1: boleh.
2: Dia kan?
1: Karena fitrah dia.
2: Yang tidak fitrah mana? Perempuan main bola kaki.
1: Iya, tidak fitrah.
2: Tidak fitrah itu. Karena itu permainannya laki-laki. Laki-laki, bapak-bapak main bola kaki dengan syarat pakai baju daster. Itu tanda kutip, kita sudah memberi panggung pada mereka. Enggaklah ustazah, itu kan lucu-lucuan, itu kan menarik perhatian. Yang itu loh
1: yang membuat akhirnya menjadi
2: itu
1: panggung.
2: Siapa? Ya, betul. Apakah yang nonton bapak-bapak semua? Enggak, yang nonton kan anak-anak.
1: Iya.
2: Akhirnya apa? Mak, belikan aku jilbab, kata anak yang cowok. Akhirnya apa? Ya lucu, ya lucu. Yang dari awal lucu-lucunya itu loh, Mak Mela. Nah, tuh. Janganlah, ya. Saya mengingatkan, maaf kalau ini salah, tapi rasa saya tidak salah untuk menyampaikan hal ini. Jangan kita kasih panggung. Nanti gerak jalan, ada lagi gerak jalan, ada lambang pelanginya.
1: Iya, lambang pelangi. Bajunya udah pink-pink semua.
2: Janganlah, nauzubillah min zalik. Itu dia, Mbak Mela. Jadi, sangatlah penting kita menjaga fitrah. Dengan menjaga fitrah, artinya kita kembalikan kepada nilai-nilai dia, siapa yang sebenarnya. Kemudian dengan terjaga fitrah tadi, ya kan, otomatis generasi itu akan terjaga. Kalau generasi itu terjaga, insya Allah negaranya akan menjadi baik, berdaulat, adil, dan makmur. Kan itu temanya 17 Agustus tahun 2026 ini. Indonesia, HUT RI yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil, makmur. Nah, salah satunya untuk agar Indonesia itu berdaulat, adil, dan makmur, ya generasinya itu harus didaulat,
1: harus dikuatkan,
2: harus dikuatkan. Iya. Kalau generasinya menye-menye,
1: oh enggak jadi deh, enggak kuat lah dia.
2: Rubuh kan?
1: Rubuh lah dia.
2: Betul.
1: Itu dia, Mbak. Iya. Baik, Umi, karena waktu juga memisahkan kita, mungkin di penghujung acara ada yang ingin disampaikan Umi terkait dengan tema kita. Silakan.
2: Baik. Gimana ya? Semoga kita semua bisa kembali ke fitrah kita yang semula. Cukuplah, sudahlah. Seandainya hukum Allah itu datang, kita nak berbuat apa? Ya kan? Siap-siaplah, dan mari kita membenahi diri kita sebelum ter

0: bersama Umi Siti Hajir dan saya pembawa acara Melavika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa-apa saja yang kita sampaikan dan hadir untuk Anda di kebersamaan pagi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Dan kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, permintaan batik khas Kota Sungai Penuh meningkat signifikan. Dirna Kestran, Jambi, himbau warga waspadai tawaran kerja ilegal ke luar negeri. Inilah berita selengkapnya edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Mela Fika. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, permintaan batik khas Kota Sungai Penuh meningkat signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya.
2: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, para pengrajin batik di Kota Sungai Penuh kebanjiran pesanan. Masyarakat mulai berburu batik bernuansa merah putih untuk dikenakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari perlombaan, upacara hingga acara seremonial lainnya. Salah seorang pengrajin batik daun sirih, Sestati Emika, mengatakan momen perayaan kemerdekaan selalu membawa peningkatan permintaan setiap tahunnya. Menurutnya, pelanggan lebih banyak memilih motif batik bernuansa merah putih sebagai simbol semangat kemerdekaan. Selain kain batik, tengkuluk dengan motif serupa juga menjadi produk favorit.
3: Sekarang udah mulai ya ada pesanan nuansa-nuansa merah putih, udah mulai kayak gitu ya, mesan-mesan. Biasanya mendekati hari kemerdekaan baru banyak sekali yang pesan kayak gitu ya, semakin hari semakin meningkat ya. Oh, yang terutama itu warnanya ya, sesuai dengan hari kemerdekaan.
2: Di samping itu, Sestati Emika menambahkan permintaan batik menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia meningkat sekitar 20-30% dibandingkan hari biasa. Jika sebelumnya ia memproduksi sekitar 20 lembar kain batik setiap hari, kini jumlah produksi bertambah menjadi 30-50 helai untuk memenuhi pesanan yang terus berdatangan. Harga batik yang ditawarkan cukup beragam dan menyesuaikan tingkat kerumitan motif serta proses pembuatannya. Satu helai batik dijual mulai dari Rp150.000 hingga Rp1.500.000 per helainya. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Republik Indonesia mendorong integrasi hukum adat dalam sistem peradilan pidana nasional. Langkah ini ditujukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sekaligus menjaga nilai budaya dan kearifan lokal. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
4: Kejaksaan Republik Indonesia mendorong integrasi hukum adat dalam sistem peradilan pidana nasional. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh melalui Kasih Intelijen Robi Novan Siregar menyampaikan hal itu disampaikan dalam sosialisasi penanganan tindak pidana adat secara daring pada Agustus 2026 lalu. Robi mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 serta PP Nomor 55 Tahun 2025. Pendekatan hukum kini tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan prinsip korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Kejaksaan juga mendorong kolaborasi tiga pilar antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana adat. Penyelesaian perkara diawali melalui musyawarah dan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat hukum adat. Hasil musyawarah kemudian diajukan kepada pengadilan negeri melalui Kepala Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan penetapan. Namun, jika pelaku menolak hasil musyawarah, perkara dapat dilanjutkan melalui mekanisme hukum acara pidana.
5: Dengan mengumpulkan beberapa tokoh adat dengan pemerintah. Sebagai apa bentuk apa? Sebagai bentuk kami di kejaksaan untuk mendukung penuh adanya KUHP pidana kuhap baru dengan adanya pidana tambahan yaitu pidana adat, di mana kami berkoordinasi dengan lembaga adat masyarakat dan pemerintah setempat untuk dapat menjalankan pidana tambahan tersebut, yang mana kami juga mendorong untuk melakukan adanya perda, segera perda yang ada di Kabupaten Kerinci dan di Kota Sungai Penuh.
4: Kejaksaan juga mendorong pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh adat menyusun peraturan daerah serta SOP penanganan tindak pidana adat. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kepastian hukum, memulihkan kesimbangan sosial, dan tetap menjaga kearifan lokal di Indonesia. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran kerja ke luar negeri yang menjanjikan proses mudah dan cepat. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
6: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran bekerja di luar negeri yang tidak melalui jalur resmi. Himbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya kasus pekerja migran ilegal yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang hingga penipuan. Kepala Disnaker Tran Provinsi Jambi Ahmad Bestari mengatakan, tawaran kerja ilegal umumnya menawarkan proses yang serba cepat dan terkesan mempermudah seluruh masyarakat. Padahal, salah satu indikasi pelanggaran yang kerap ditemui adalah pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen resmi. Ia mengingatkan masyarakat untuk belajar dari kasus yang sempat viral di media sosial ketika sejumlah warga Jambi menjadi korban penipuan daring atau scammer di Kamboja. Menurutnya, masyarakat tidak boleh terburu-buru menerima tawaran kerja tanpa memastikan legalitas proses keberangkatan.
7: Kepada para pencari kerja, terutama yang berminat melakukan kerja ke luar negeri, agar melalui travel-travel yang resmi, agen-agen yang resmi, jangan yang ilegal. Nah, untuk tahu yang resmi atau tidak, boleh lapor ke kami atau tidak ke Balai P4MI ya, nanti dari mereka akan mencoba melihat ini resmi atau tidak, jangan sampai jadi korban. Jadi kami sekali lagi mengimbau, kalau ada tawaran atau berminat kerja ke luar negeri, untuk segera datang ke kantor Nakertran terdekat untuk memverifikasi ini benar atau tidak.
6: Selain mengingatkan masyarakat agar berhati-hati, Disnakertran Provinsi Jambi juga menyiapkan sejumlah peluang kerja ke luar negeri melalui jalur resmi, diantaranya program magang ke Jepang, program perawatan lansia, serta peluang kerja di Brunei Darussalam untuk posisi koki dan pramusaji. Masyarakat yang berminat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran dengan mendatangi langsung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan juga RRI Digital. Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran bekerja di luar negeri yang tidak melalui jalur resmi. Himbauan ini disampaikan menyusul maraknya kasus pekerja migran ilegal yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang hingga penipuan. Kepala Dinas Kestran Provinsi Jambi Ahmad Bestari mengatakan, tawaran kerja ilegal umumnya menawarkan proses yang serba cepat dan terkesan mempermudah seluruh persyaratan. Padahal salah satu indikasi pelanggaran yang kerap ditemukan adalah pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen resmi. Ia mengingatkan masyarakat untuk belajar dari kasus yang sempat viral di media sosial ketika sejumlah warga Jambi menjadi korban penipuan daring atau scammer di Kamboja. Menurutnya masyarakat tidak boleh terburu-buru menerima tawaran kerja tanpa memastikan legalitas proses keberangkatan.
7: Kepada para pencari kerja, terutama yang berminat melakukan kerja ke luar negeri, agar melalui travel-travel yang resmi, agen-agen yang resmi, jangan yang ilegal. Nah, untuk tahu yang resmi atau tidak, boleh lapor ke kami atau tidak ke Balai P4MI ya, nanti dari mereka akan mencoba melihat ini resmi atau tidak, jangan sampai jadi korban. Jadi kami sekali lagi mengimbau, kalau ada tawaran atau berminat kerja ke luar negeri, untuk segera datang ke kantor Nakertran terdekat untuk memverifikasi ini benar atau tidak.
1: Selain mengingatkan masyarakat agar berhati-hati, Dinas Kesetaraan Provinsi Jambi juga menyiapkan sejumlah peluang kerja ke luar negeri melalui jalur resmi. Di antaranya program magang ke Jepang, program perawat lansia, serta peluang kerja di Brunei Darussalam untuk posisi koki dan pramusaji. Masyarakat yang berminat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran dengan mendatangi langsung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Saudara, realisasi baru 44% Kanwil DJPW sebut program 3 juta rumah di Jambi perlu dipercepat. Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Jambi mendorong percepatan realisasi program 3 juta rumah. Berikut laporan Tati Wijaya.
8: Pelaksanaan program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintah pusat sejauh ini di Provinsi Jambi masih membutuhkan percepatan. Hingga pertengahan 2026, progres program yang menjadi salah satu proyek prioritas Presiden tersebut baru mencapai sekitar 44%. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPP Provinsi Jambi, Tunas Agung Jawa Brata mengatakan, dibandingkan proyek prioritas lainnya, program 3 juta rumah masih memerlukan perhatian agar target penyelesaian dapat tercapai tepat waktu. Dijelaskannya di Provinsi Jambi untuk program prioritas nasional seperti irigasi sudah mencapai sekitar 87% dan jalan serta jembatan sekitar 63%. Ia menjelaskan pemerintah hanya memiliki waktu efektif sekitar 2,5 bulan untuk mengejar target penyelesaian pada Oktober mendatang. Karena itu seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pekerjaan.
9: Nah mungkin yang agak ini di program 3 juta rumah ini. Karena realisasinya saat ini baru 44% sekian. Karena ini yang memang perlu untuk dilihat kembali. Bisa jadi memang ini sudah terrealisir, hanya belum dibayar saja. Tapi kalau memang angka 44% ini adalah antara uang dan kegiatan itu sama, nah ini yang harus kita segerakan. Karena dengan Oktober itu harus selesai, saat ini kan berarti kita hanya punya praktis 2,5 bulan saja waktu yang ada untuk bisa menyelesaikan program-program ini tadi.
8: Tunas Agung menambahkan percepatan penyelesaian proyek prioritas nasional tidak hanya penting untuk memenuhi target pemerintah, tetapi juga berdampak langsung terhadap perekonomian daerah. Pembangunan sektor perumahan dan infrastruktur akan mendorong aktivitas sektor konstruksi, meningkatkan permintaan bahan bangunan, serta menyerap tenaga kerja. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikianlah rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, permintaan batik khas Kota Sungai Penuh meningkat signifikan. Dinkes Tran Provinsi Jambi imbau warga waspadai tawaran kerja ilegal ke luar negeri. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Melavika dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: ayo lah bos, kasih gue kesempatan satu kali aja.
1: Gue yakin kali ini gak akan ngecewain. Ini gue udah siapin semuanya bos.
0: Bos lihat gambar mereka.
1: Ini superstar semua bos. Lihat dulu bos.
0: Gue minta cuma satu bos. Lu lihat perform mereka. Gue yakin lu suka.

Podcast RRI Sungai Penuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz dan tentunya di kebersamaan pagi hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 kembali saya Mela Pika bisa hadir kembali untuk Anda semua di hari ini. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun yang sedari tadi mendengarkan kami di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan untuk Anda di seluruh Nusantara, baik itu dari Sabang sampai Merauke. Iya, yang mendengarkan juga melalui aplikasi Androidnya di RRI Digital, selamat pagi. Dan apa kabar Anda pagi ini? Semoga semuanya sehat dan jangan lupa untuk tetap weekend produktif tentunya.

0: Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh dua tokoh nasional, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa di dunia. Hal ini tertuang dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu kejam dan melahirkan penderitaan lahir dan batin. Inilah yang diperjuangkan oleh pahlawan perjuangan bangsa untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Kata kakek dan nenek, kemerdekaan itu tidak diperoleh dengan mudah, melainkan pengorbanan harta, benda, dan nyawa. Itu demi kemerdekaan bangsa dan tanah air dari belenggu penjajahan. Ketika Indonesia sudah merdeka, masih adakah penjajahan dan segala bentuk imperialisme gaya baru lainnya yang membelenggu negeri ini? Penjajahan itu barangkali tidak lagi secara fisik, melainkan penjajahan ekonomi, sosial, dan budaya, serta sektor-sektor lainnya yang sering kita tidak sadari.
1: Dirga

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami menemani Anda untuk kebersamaan pagi hari ini. Dan pendengar, kami ucapkan untuk Anda selamat pagi dan mengantarkan kita di 6:35 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar pagi ini, untuk Anda yang tentunya baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat pagi. Sepertinya mataharinya masih malu-malu, pendengar. Dan tentunya harus semangat juga, walaupun di hari Minggu jangan bermalas-malasan tentunya untuk Anda. Walaupun hari Minggu kita juga harus produktif, pendengar. Walaupun harinya sepertinya mendung-mendung gimana gitu ya, tapi yang penting hatinya gak mendung. Dan pagi ini pendengar, kami akan kembali menghadirkan sedikit informasi untuk Anda. Kali ini tentunya di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi terkait dengan karbohidrat merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menyediakan energi. Dan karbohidrat bisa diperoleh dari makanan-makanan yang tentunya kita dapatkan melalui nasi, roti, ataupun pasta. Dan juga namun Anda bisa memilih alternatif sumber karbohidrat lainnya yang lebih menyehatkan lagi. Tentunya tidak hanya itu saja, beberapa sumber karbohidrat yang menyehatkan juga bisa membantu mengontrol berat badan Anda. Dan pendengar, inilah beberapa sumber karbohidrat yang menyehatkan. Yang pertama yang bisa Anda makan yaitu quinoa, ya. Dan ada quinoa yang merupakan sumber karbohidrat menyehatkan. Dan quinoa ini adalah biji-bijian bergizi dan populer. Quinoa ini diklasifikasikan sebagai produo cereal atau biji-bijian yang diolah dan dimakan, seperti biji-bijian quinoa yang dimaksud adalah mengandung 70% karbohidrat, menjadikannya makanan tinggi karbohidrat. Dan namun quinoa ini juga merupakan sumber protein dan serat yang baik, di mana quinoa ini saja kaya akan banyak mineral dan juga senyawa tumbuhan yang telah dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan. Namun ya, termasuk peningkatan manajemen gula darah dan kesehatan jantung, ya. Dan juga selain itu juga, quinoa ini tidak mengandung gluten, pendengar, yang menjadikan alternatif populer untuk gandum bagi mereka yang menjalani diet bebas gluten. Quinoa ini juga sangat menyayangkan dan juga mengenyangkan karena relatif tinggi serat dan protein, sehingga membantu proses mengontrol berat badan. Berikutnya ada juga oatmeal, atau satu-satu lagi ini biji-bijian yang menjadi sumber karbohidrat, yaitu oat. Oat sendiri merupakan biji-bijian utuh yang sangat sehat dan merupakan sumber vitamin, mineral, dan antioksidan yang baik. Di mana oat mentah mengandung 70% karbohidrat, satu porsi atau sekitar 81 gram oat merupakan ataupun mengandung 54 gram karbohidrat dan termasuk 8 gram serat. Oat sendiri sangat tinggi akan jenis serat tertentu yang disebut dengan oat beta gluten. Dan oat ini juga merupakan sumber protein yang relatif baik, pendengar, dan juga mengandung lebih banyak protein daripada kebanyakan biji-bijian. Penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi oat dapat mengurangi risiko penyakit jantung dengan menurunkan kadar kolesterol. Mengkonsumsi oat sendiri juga dapat menurunkan kadar gula darah, terutama pada penderita diabetes tipe 2. Dan selain itu juga oat sangat mengenyangkan dan ya dapat membantu mendukung manajemen berat badan yang sehat juga.

Dan pendengar berikutnya ada ubi jalar. Pendengar, ubi jalar merupakan makanan lain yang menjadi sumber karbohidrat. Ya, setengah cangkir atau sekitar 100 gram ubi jalar yang dihaluskan dan dimasak beserta kulitnya mengandung sekitar 20,7 gram karbohidrat. Tidak hanya itu saja, ubi jalar juga merupakan sumber vitamin A, vitamin C, dan kalium. Lebih dari itu juga, ubi jalar kaya akan antioksidan, senyawa yang membantu menetralkan radikal bebas berbahaya dalam sel tubuh untuk melindungi kita dari penyakit kronis. Dan juga ada chickpeas ya, yang juga dikenal sebagai kacang garbanzo, merupakan bagian dari keluarga kacang-kacangan. Di mana chickpeas sendiri yang dimasak mengandung 27,4 gram karbohidrat per 100 gram sajian serta hampir 8 gram serat. Selain itu juga chickpeas merupakan sumber protein nabati yang baik serta mengandung nutrisi lainnya seperti banyak vitamin dan mineral, zat besi, fosfor dan lainnya. Chickpeas juga dikenal dengan manfaatnya untuk meningkatkan kesehatan jantung dan juga sistem pencernaan. Dan selanjutnya pendengar ada jagung, di mana jagung merupakan sayuran populer yang dapat dinikmati sebagai lauk atau campuran salad. Nah, takaran 100 gram jagung mengandung 18,7 gram karbohidrat dan 3,27 gram protein. Selain itu juga jagung juga merupakan sumber vitamin C yang baik. Dan tentunya mudah-mudahan apapun yang kami sampaikan untuk kebersamaan pagi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Yang terakhir juga Anda bisa makan dengan nasi merah. Nah, selain dikenal baik untuk diet, beras merah juga menjadi alternatif yang lebih sehat mengganti nasi putih. Dan juga satu cangkir nasi merah matang mengandung 45,8 gram karbohidrat. Selain itu juga nasi merah juga kaya akan antioksidan yang baik untuk

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu nggak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

0: Memeriksa keaslian rupiah yang ditemukan saat penggeledahan berlangsung. Sebelumnya polisi menyatakan tersangka.
1: Jam berapa kita mulai acaranya?
2: Kalau nggak salah jam 8 pagi deh, Dit.
1: Waduh, lagi nih, Cak.
2: Iya nih.
1: Muji kamu siapa?
2: Kayaknya Pak Arif deh.
1: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
2: Dit, woi, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woi.
3: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
2: Nah, izinnya di sini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
3: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat